Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda

0: akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tapi ya Sobat Jawa, sahabat budaya, suasana semangat dan antusias mewarnai pelaksanaan Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama 2 tingkat Kota Ternate tahun 2026 yang digelar di MTs Negeri 1 Kota Ternate. Festival ini menjadi ajang strategis dalam pengembangan bakat, kreativitas, serta penguatan budaya literasi bagi siswa-siswa madrasah se-Kota Ternate. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Salmin Abu Abdul Qadir, Kasubag Tata Usaha Mewati, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sahdi M. Lahar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Lukman Hatari, Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf M. Rizal Malawat, Kelompok Kerja Pengawas dan para Kepala Madrasah se-Kota Ternate serta guru pendamping dan siswa-siswi peserta Festival Galatama. Ketua Panitia Sutisna Abdul Latif dalam laporannya menyatakan bahwa Festival Galatama 2 diikuti oleh sebanyak 197 siswa dari berbagai madrasah di Kota Ternate. Para peserta berkompetisi dalam 10 cabang lomba, yaitu pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, dialog bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, dialog bahasa Inggris, hifzil Quran, tilawah, tartil dan imla, literasi numerasi serta trilingual. Festival Galatama 2 bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing, khususnya di bidang literasi bahasa, literasi keagamaan Islam, dan literasi numerasi. Dengan tetap berlandaskan pendidikan karakter yang meliputi nilai religius, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong, selaras dengan implementasi kurikulum cinta. Melalui kegiatan ini, seluruh madrasah juga diharapkan semakin aktif dalam memfasilitasi siswa-siswinya untuk meraih prestasi di bidang literasi bahasa, keagamaan Islam, literasi budaya, dan numerasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, secara resmi membuka Festival Galatama 2. Dalam sambutannya, Kekan Kemenak menyampaikan 3 pesan utama. Di antaranya, festival ini hendaknya menjadi ajang evaluasi bagi pengawas madrasah untuk lebih memperhatikan kualitas dan perkembangan para guru. Salmin juga mendorong agar guru pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat dilibatkan dalam kegiatan serupa ke depannya, sehingga festival dapat semakin semerak sekaligus berfungsi sebagai sarana evaluasi bagi para guru. Melalui Festival Galatama 2 tahun 2026 diharapkan lahir generasi madrasah yang unggul, berkarakter kuat, serta memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, tim penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan mengambil peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan membantu distribusi pemasaran udang Faname milik kelompok budidaya sistem Bioflok di Kelurahan Doworo, Kecamatan Tidore Timur. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Haja Rahmawati Muhammad Sinen, saat menghadiri panen ketiga udang Faname yang dikelola kelompok pembudidaya setempat. Rahmawati mengatakan keterlibatan PKK difokuskan pada upaya membantu pemasaran hasil panen yang selama ini masih terbatas pada pasar lokal. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi kendala ketika produksi meningkat dalam jumlah besar. Kelompok budidaya tersebut mengelola sekitar 15 kelompok bioflok dengan variasi ukuran. Pada panen kali ini, produksi masih difokuskan pada 2 kolom berdiameter sedang. Sementara kolom berukuran besar belum dipanen karena mempertimbangkan kesiapan pasar. Dukungan PKK merupakan bentuk kepedulian terhadap pengembangan usaha masyarakat, meski kontribusi yang diberikan belum dalam skala besar. Pihaknya berupaya menghadirkan solusi melalui gagasan dan jaringan pemasaran. Ia juga mengajak masyarakat Kota Ternate Kepulauan dan Maluku Utara untuk turut mendukung dengan membeli produk udang Faname lokal tersebut. Pada panen kali ini, produksi udang Faname mencapai sekitar 700 kg dengan harga Rp100.000 per kilogram. Lokasi tampak berada di Kelurahan Dowora, tepatnya di belakang kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan. Kedepan, kelompok budidaya merencanakan panen berikutnya menjelang Hari Raya Idul Adha dengan estimasi produksi mencapai sekitar
1,5 ton. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan hasil panen tersebut sebagai salah satu kebutuhan konsumsi selama perayaan Hari Besar Keagamaan. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 12. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subacok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha, melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dopu-dopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Syukuro Davo Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat siang untuk Dora semua sahabat budaya. Semoga siang hari ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan ya untuk Dora semua. Ya, siang hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya sahabat budaya. Pastinya hari ini ya terhadirkan ragam informasi untuk Dora semua, termasuk dengan informasi cuaca ya sahabat budaya, karena hari akhir-akhir ini gitu ya. Cuaca kita di Maluku Utara juga ekstrim gitu ya. Oke, dan sahabat budaya, lagu-lagu spesial siang hari ini ya masih toran temani dengan lagu-lagu asik dari Maluku Utara maupun lagu-lagu Indonesia Timur lainnya ya. Baik, dan satu informasi terhadirkan untuk Oni semua. Ya, sahabat budaya, aksi unjuk rasa yang digelar pemuda Bobo di Kelurahan Bobo, Kota Tidore, Kepulauan berlangsung memanas pada hari ini, Senin 18 Mei 2026 ya. Massa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kepada pihak Kesultanan Tidore dan Polresta Tidore terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Massa mulai berkumpul di lokasi sejak pagi dengan membawa spanduk serta poster yang berisi poin tuntutan mereka ya. Yang mana lokasi aksi berada tepat di depan kantor Kelurahan Bobo. Warga bergantian menyampaikan orasi menuntut pihak Kesultanan memberi penjelasan terkait dengan sejarah masyarakat Bobo. Dalam tuntutannya, massa mendesak Sultan Tidore untuk hadir langsung di tengah masyarakat guna memberikan penjelasan terbuka mengenai sejarah masyarakat Bobo dari perspektif Kesultanan Tidore. Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk meredam polemik yang berkembang baik di media sosial maupun di tengah masyarakat. Selain itu, massa juga meminta Polresta Tidore menjelaskan perkembangan laporan terhadap akun media sosial yang diduga menyebut masyarakat Bobo sebagai orang Papua. Ya, selain berorasi, warga juga membakar ban serta menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan ya. Ketegangan sempat terjadi saat massa bertahan menutup jalan, namun pendekatan persuasif yang dilakukan aparat bersama tokoh masyarakat membuat situasi

tetap terkendali. Para petugas dari kepolisian, TNI, serta Dinas Perhubungan mengatur alur lalu lintas sehingga kemacetan dapat teratasi. Sahabat Budaya, pengamanan dilakukan secara ketat selama aksi berlangsung guna mencegah potensi bentrokan maupun gangguan keamanan lainnya. Aksi tersebut akhirnya berakhir setelah Kapolres Tidore menemui massa dan menyatakan komitmen untuk mengawal laporan warga Bobo yang telah masuk dalam proses penanganan kepolisian. Sebagai bentuk kesepakatan, masyarakat bersama Kapolresta Tidore menandatangani petisi di atas kain putih yang dibentangkan di lokasi unjuk rasa sebelum massa membubarkan diri secara tertib.

Ya, sahabat budaya Cinta No Demo dari Carles Para Saja ya. Lagu ini spesial untuk ngoni semua yang masih badengar rapat orang di Perompa Ternate ya. Dan torang sampaikan informasi kemandang ajan Juhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikemandangkan pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Syukur Davo Doran terus bersama dengan perempat rate suara budaya Kiraha ya, masih bersama dengan Tasnim siang hari ini sahabat budaya dengan ragam informasi terhadirkan untuk Doran semua ya, dan juga lagu-lagu spesial siang hari ini masih terang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Pastinya jangan pernah pindah frekuensi gitu ya sahabat budaya. Baik, terhadirkan informasi di mana Stadion Gurabati di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara menjadi salah satu pusat penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di daerah, yakni Gurabati Open Tournament. Stadion yang berlokasi di Kelurahan Gurabati ini terus mengalami perkembangan signifikan dari tahun ke tahun ya. Awalnya memiliki tribun berbahan kayu, kini Stadion Gurabati telah bertransformasi dengan berbagai pembenahan infrastruktur yang meningkatkan kenyamanan bagi pemain maupun penonton. Selain berfungsi sebagai sarana olahraga, stadion ini juga menawarkan panorama alam yang menjadi daya tarik tersendiri ya. Keindahan lanskap di sekeliling stadion dinilai memberikan pengalaman berbeda bagi para penikmat sepak bola. Pemain Malut United Manahati Lestusen menilai Stadion Gurabati sudah layak untuk menggelar pertandingan setingkat Liga 2 Indonesia. Penilaian tersebut ia sampaikan saat mengunjungi stadion tersebut pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Menurut Manahati, kelayakan stadion ini tidak hanya menjadi pandangan pribadi, tetapi juga diakui oleh sejumlah rekannya yang turut melakukan peninjauan. Keunggulan lain Stadion Gurabati terletak pada pemandangan alam yang dinilai lebih menarik dibandingkan sejumlah stadion lain yang digunakan dalam kompetisi Liga 2 di Indonesia. Meski fasilitasnya belum sepenuhnya setara dengan stadion-stadion besar di tanah air, keberadaan Stadion Gurabati tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Antusias warga yang tinggi setiap kali pertandingan berlangsung menunjukkan kuatnya ikatan emosional antara stadion dan masyarakat setempat. Pengalaman menyaksikan pertandingan di stadion ini juga menghadirkan sensasi tersendiri. Dari tribun barat, penonton dapat menikmati latar megah Gunung Tidore, sementara dari tribun utama tersaji panorama laut dengan gugusan pulau seperti Moti, Mare, dan Makian ya. Ini memperkaya keindahan kawasan tersebut ya. Jadi sahabat budaya kalau mau nonton ya, nantinya bisa menikmati pemandangan alam di sana gitu ya sahabat budaya, karena akan digelar juga ya Gurabati Open Tournament ya dekat ini gitu ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya juga bisa nanti menyaksikan pertandingan pertandingan-pertandingan nantinya digelar di Stadion Gurabati Tidore Kepulauan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa opa?
1: Opa selupa, oma pung nama.
2: In, intermezzo.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Sukurudafu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Ya, sahabat budaya, selamat siang menjelang sore hari untuk Dora semua yang saat ini masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dora masih hadirkan ragam informasi sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, terkait dengan Kasrem 152 Babula dukung pengawasan distribusi BBM subsidi di Maluku Utara. Kasrem 152 Babula Kolonel ARH Hendra Rosa hadir dalam rapat penanganan kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di wilayah Maluku Utara di kantor Gubernur Maluku Utara Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Direktur BBM BPH Migas Krisnawan Aditya. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah daerah Semaluku Utara, PT Pertamina, pengusaha SPBU serta organisasi angkutan darat Organda dari sejumlah kabupaten kota. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kasrem 152 Babula Kolonel ARH Hendra Reja Roza ya, Dirkrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Edi Wahyu Susilo, Kepala TU Kejati Maluku Utara Safri Abdul Muin, para pengusaha SPBU serta pengurus DPC Organda Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Sofifi. Dalam pengantarnya, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik terhadap persoalan kelangkaan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat, khususnya para sopir angkutan. Sahabat budaya, perwakilan sopir dalam rapat ini menyampaikan sejumlah keluhan ya terkait dengan sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis biosolar. Akibat kelangkaan biosolar, harga BBM di tingkat pengecer mencapai

Direktur BBM BPH Migas Krisnawan Aditya menjelaskan pengawasan distribusi BBM subsidi kini diperketat karena subsidi merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunanya, gitu ya. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa BPH Migas bersama PT Pertamina telah melakukan verifikasi ya terhadap usulan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan 14 SPBU yang akan mendapatkan izin penyaluran penyaluran solar subsidi ya sahabat budaya. Nah, informasinya terang lansir dari rri.co.id. Informasi lainnya masih terhadirkan sahabat budaya. Tetap bersama dengan Tong di Perempat Ternate.

Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Ma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Saya kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Suku Sahu merupakan salah satu suku yang mendiami dua wilayah, yaitu Kecamatan Suku Sahu Barat dan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Namun adat istiadat tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya Sasadu, yaitu rumah adat suku Sahu di setiap desa-desa. Ini menandakan bahwa desa tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu, dan masyarakatnya suku Sahu masih sangat aktif dalam melakukan ritual adatnya. Nama Sahu diberikan oleh Sultan Ternate, di mana pergantian nama ini bermula ketika Sang Haji atau utusan suku Sahu dipanggil menghadap Sultan Ternate. Pada waktu Sang Haji bertemu dengan Sultan, saat sedang makan sahur, beliau pun berkata dalam bahasa Ternate, "Harakane si Jou sahur, jadikane suku ngana si Golo ngana Jiko Sahu," yang artinya, karena kau Sang Haji datang pada waktu Sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah Sahu. Pada mulanya, suku Sahu bernama Jio Jepang.

Masih bersama dengan Tasnim siang hari ini, sahabat budaya. Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres hingga Samsat Ternate Selasa 19 Mei 2026 melakukan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan, di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan Samsat yang di backup Polres Ternate ya. Sejumlah kendaraan yang terjaring karena menunggak pajak kendaraan langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran pajak di lokasi. Sahabat budaya, operasi gabungan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Operasi ini akan dilaksanakan selama 4 hari yang terhitung sejak tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2026. Ya, dan harapannya semoga dengan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan agar patuh melakukan pembayaran pajak kendaraan masing-masing.

0: Metro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dari studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
2: Di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Rompot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun Anda berada.
1: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
0: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompat ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
1: Ya, ya gitu deh.
0: Mohon maaf, karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung. Narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
2: Iya. Halo, Sampurasun.
0: Rampes.
2: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
0: Baik. Gimana? Ayatnya. Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
2: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Agak lumayan panas juga nih Bang.
0: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
2: Kita jangan ya.
1: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
0: Adem terus juga sumeringah teh kayak eta apa namanya narasumbernya sudah hadir di Perompat Bandung.
2: Betul Bang Jo.
0: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
2: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
0: Widih, angklung nih Neng Lia.
2: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
0: Main angklungnya belum pernah. Dan
1: megang sih pernah.
0: Megang pernah.
1: Megang dong pernah.
0: Nggak bisa, takut salah.
1: Nggak bisa.
0: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
2: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
0: Boleh.
2: Silakan Teh.
3: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Siang
0: Teteh.
3: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Liska dan
2: Teh Novi. Liska dan Teh Novi.
0: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
2: Oh, iya.
0: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompat Bandung berapa?
2: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
0: Oke. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Perompat Jakarta cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
0: Ada Neng Lia ini namanya.
1: Kita ada Neng Lia.
2: Neng Lia, salam kenal juga.
1: Baik, Kang.
2: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
0: Oke.
2: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
3: Bisa. Nih, hatur
2: nuhun juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
3: semingguan yang lalu.
2: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
0: Kegiatan apa tuh?
2: Kegiatan
3: festival musik angklung tingkat TK dan SD
2: sejawa barat.
0: Oh berarti ini apa namanya seluruh TK ya SD ngumpul ya?
2: Ngumpul, iya, betul.
0: Waduh, ramai banget.
2: Itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
3: Yang datang kalau
2: pesertanya saja. Oh,
3: pesertanya saja sampai
0: 3.600. Banyak banget itu.
3: 3.600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
2: di luar itu.
3: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Baik.
1: Mantap. Nah, baik.
2: Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat

0: Sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
1: ahlinya ya
0: sebagai organizernya ya organizernya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
2: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita ya.
1: Jadi wakil jadi ngikut seniman, ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
0: Iya.
2: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semua
0: yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
2: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
0: satu
2: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
0: Satu ensemble gitu ya.
2: Lebih enak terdengar yang mana?
0: Lebih enak yang
1: bareng-bareng, yang banyak.
0: Nah,
2: itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
0: Tidak ada istilah individu gitu.
2: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
3: bunyi
2: terus dari sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
0: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
2: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Pakai angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
0: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
2: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi
0: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
2: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
0: Baik.
2: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
0: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
2: Saya itu pernah ada dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
0: Iya bisa.
2: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
0: Oke. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
1: Benar. Jadi PR ya.
3: Jadi nunggu-nungguan.
0: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
2: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil tapi memang kendalanya gitu ya karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu cuman memang itu kendalanya gitu
0: Ya.
2: mungkin sedikit mengurangi baik khidmatnya musik.
0: Baik, Teliska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
2: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
0: Dan terbukti ya saat ini.
2: Amin. Masih terus berjuang ya.
0: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
2: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
3: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
2: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
0: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
2: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
3: Iya, betul.
1: Benar, tahu aja ya.
0: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
3: Apa tetap mati otak gitu ya?
0: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
2: Ini emang tujuannya sih, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi lupa gitu.
0: Ini PR banget ya. Ya. Banget.
2: Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
0: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
3: mau tampil gimana itu?
0: Dari pelatih latihannya ke ekstra, Bang Jo katanya.
2: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
0: Teliska, Novi dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon. Gimana nih kita
3: boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh.
0: Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
3: Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
0: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
3: Boleh, silakan.
1: Silakan.
4: Itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nah, pertanyaannya pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
0: Oke.
3: Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
0: Sekolahnya, Omo ya. Baik.
3: Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
3: Terima kasih Mbak Oma.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
3: Boleh, boleh satu lagi.
0: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
3: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
5: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
3: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
5: Iya, ada Kang Kangdang ya panggilnya ya.
0: Aku
3: Beni, Beni, Beni, Beni.
0: Sampes.
5: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Nah ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu Bang. Nanti main angklungnya di, main nanti pentas tapi di sekolah dulu.
0: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
0: Teliska sama Tenovi.
5: Ini kan ini di festival angklung yang dari Bandung ya.
0: Betul.
5: Ya, angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, gender nih, seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa. Apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
0: Iya, betul.
5: Cipta sebuah lagu ya.
1: Iya, iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
0: Oh, filosofinya.
3: Sorry. Oke.
5: Yang gotong royong dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apa kekerasan angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
0: Baik.
5: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
1: Betul.
5: Representative list of the Julius apa intangible
2: sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
0: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Gimana konsepnya salah? Mohon dimaafkan ya.
1: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
0: Cakep.
5: Dengan kurang setarakan.
0: Cakep.
5: Bere aja inajen luhur.
2: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
2: Ya. Yeah,
0: cakep. Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
5: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Dia menjalankan bagian Tio.
1: Iya.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama Cegu. Silakan direspon
0: langsung
3: dulu
0: saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
3: Direspon dulu aja Kang.
0: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
3: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
0: Iya.
2: Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak di resmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
3: Muatan lokal.
2: Mulok wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib. Diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
0: sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
1: Diajarkan gitu sejak ya dini ya.
2: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
0: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
2: Dari Tangerang.
0: Tangerang juga sama ya.
2: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini. Kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
0: Baik, terbukti ya.
2: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan bagi event yang melibatkan musik angklung.
0: Oke, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol
0: sudah disampaikan ya.
2: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini adalah bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
0: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
2: Seperti dari Bhinneka Tunggal
0: Ika. Ya seru banget ya. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
2: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
0: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
2: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
0: Iya, betul.
2: Bisa.
0: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
2: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
3: Siap boleh.
2: Nanti kalau main-main kesini kita main angklung bareng.
0: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
3: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
0: Boleh
3: Benny.
0: Silakan Bang Jo.
3: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
1: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
3: tadi
1: ya.
3: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang Mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
1: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
3: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
1: Iya betul, beberapa pertanyaan sudah udah dijawab ya. Mungkin yang belum
3: penambahan aja nih. Kang Benny, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
0: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
3: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
0: Kita coba terima lagi.
3: Boleh.
0: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
6: Siang,
0: Rampok. Waduh,
6: Bipong.
3: Yapun,
0: Waalaikumsalam.
2: So, hai.
0: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
6: Wawai.
0: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
6: Kata Jakarta dulu lah.
0: Oh boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
3: Ya Pun. Ya Pun. Enggak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
6: Oh ya udah,
0: Ya, silakan Bang Edo.
6: Teteh-teteh yang cantik.
0: Waalaikumsalam.
6: Ya, tapi ininya kayak musisi banget ini.
0: Iya.
6: Yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh. Iya. Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
0: Oh, kolaborasi ya.
6: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
0: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
6: Ya begitu aja.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih Bang Edo.
0: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun,
1: ya pun ya.
0: Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
2: Tadi tuh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
3: Iya, betul.
2: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi tuh pertanyaannya Teh yang 2 lagi Teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
0: Bisa masuk ya.
2: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
0: Pentatonis itu ya, ya.
2: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
0: Itu ternyata ada artinya.
1: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
0: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
3: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
2: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
0: Bisa masuk ya,
2: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih, yang paling tadi kan bertanya.
7: Ada yang lagi hits, yang disatuin sama musik DJ.
2: DJ ada.
1: DJ.
2: Iya, lagi hits banget itu. Kita DJ musik angklung pertama, bukan maksudnya kalau pertama-tama, tapi yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
0: Oh iya, betul.
2: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
0: Gak tabrakan secara harmoni lagu,
2: Jadi
0: gak berubah ya Teh. Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
2: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
0: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
2: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
0: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
3: Boleh.
0: Kita coba.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
2: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band, yeah. tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Yeah. Dulu sempat ada. Ya, ada okay. ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Hmm. Itu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
0: Baik.
2: Nah, itu okay. ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu.
0: Baik, gitu ya tantangannya. Oh, iya. Semoga saja bermunculan ya.
2: Amin.
0: Seorang musisi gitu. Band ya.
2: Iya, karena angklung ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangklung ku angklung.
0: Ngangklung
1: apa itu artinya?
2: Itu kita bukan berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangklung ku angklung. Kita tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
0: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
2: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
0: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
2: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmatin.
0: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
2: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya? Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalamnya bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
0: Baik, Teliska dan juga Tenovi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
3: Iya, betul.
0: Pertanyaan ke pendengar, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
3: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya
1: dulu ya.
3: Halo Prompa, assalamualaikum.
8: Selamat sore udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
3: Siang, Cece Ayu, silakan langsung.
8: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
8: Ya, saya sama tetehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan? Kenapa angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa harus angklung?
2: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
0: Dijawab ya tadi ya.
2: angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
0: Bukan satu-satunya ya.
1: Tapi salah satunya juga,
3: salah satunya.
2: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
0: Iya.
2: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
0: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
2: Satunya.
0: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
2: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi, ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini, satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini, bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
0: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini, betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya, menjaga keberagaman ya.
2: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
0: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
2: Musik-musik yang
0: kolaborasi. Musik
2: daerah lain.
0: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera.
2: Boleh. Kolaborasi. Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya. Boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan?
0: Iya, festival seru, musik ya? Nusantara.
2: Boleh. Main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival. Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
0: bagaimana. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
2: banget malah.
0: Tadi pemusik sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
2: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya, yang main sasando pernah. Bukan saya ya, karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
0: Pemanukan
2: dari Karawang.
0: Oh, Karawang.
2: Ada Kamojing juga. Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
0: Baik. Nah, Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang, tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
3: gitu. Dan sama kita juga warganya, Kang Benny.
0: Iya, warganya, bener Bang Jo.
2: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
0: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
2: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
1: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
3: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
1: Lebih melek ya, terhadap kebudayaan yang ada.
3: gitu, khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teh Liska, Teh Novi, terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rompat RRI.
1: Rompat Ternate, suara budaya Kieraha. Torang Badangdut, Dangdut Torang Pu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang mau kedapa lagi di acara kesayangan Torang Bersama. Torang Badandut, Dandut Torang Punya. Ya, sore hari ini bersama dengan Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Ya, selamat sore, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang di Perempat Ternate ya. Baik, dan pastinya sore ini Torang berharapan kondisi semua yang lagi mendengar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa dilimpahkan rezeki ya, dimudahkan segala urusannya, dan pastikan sahabat budaya selalu berbahagia bersama dengan keluarga tercintanya. Amin ya rabbal alamin ya. Sore hari ini Torang mengajak Dora semua untuk bergabung di line WhatsApp, line telepon WhatsApp boleh ya, di 0921 kode wilayah 3126518, 0821 9526695. Di WhatsApp hanya bisa menyapa orang sahabat budaya karena sementara masih gangguan ya, di 0853 9853 3951. Sore hari ini selamat menjalankan ibadah sholat asar ya sahabat budaya, dan tentunya selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini, dan selamat menikmati juga ya untuk minum teh sore bersama dengan keluarga. Baik, Torang mengajak Dora semua untuk bergabung, silakan sahabat budaya, Torang tunggu sampai nanti di jam 5 sore ya. Torang terima yang pertama. Oke, masih berdering, ada sapa deng di mana? Halo, Torang Badandut. Dandut Torang Punya dengan Nona Vika di Manado.
1: Iya.
0: Kabarnya bagaimana hari ini Nona Vika?
1: Iya Tuhan, sehat.
0: Sehat, baik. Iya. Cuaca di Manado bagaimana? Hujankah hari ini?
1: Baru selesai
0: hujan. Oke, baik. Berarti hujannya merata untuk seluruh Indonesia gitu ya. Karena kita masuk di penghujan gitu. Nona Vika, mau dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu Aku Rindu.
0: Aku Rindu, Elvi Sukaisi. Rindunya ke siapa nih Nona Vika, kalau boleh tahu?
1: Ya, rindu tempat ternyata.
0: Kenapa? Oh begitu, baiklah kalau begitu. Mau salam-salam dulu, silakan Nona Vika, buat siapa saja dan lagu spesialnya untuk siapa? Iya betul.
1: Ya, selamat selalu menemani pasir sama semangat.
0: Ada lagunya. Oke, siap.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore untuk Nona Vika yang ada di Manado ya. Selamat menikmati minum teh sore, dan juga semoga Nona Vika selalu bahagia bersama dengan keluarga di sana ya. Baik. Torang terima lagi di belakang Nona Vika. Halo, Torang Badandut.
2: Dandut Torang Punya.
0: Oke, Dandut Torang Punya dari mana dari tadi?
2: Dari tadi.
0: Bang Andi di Jambi, kabarnya hari ini bagaimanakah?
2: Suasana cerah sekali.
0: Cerah. Hatinya cerah tidak?
2: Hatinya agak mendung-mendung sedikit.
0: Oh, mendung-mendung. Hati-hati ya. Nanti hujan di dalam hati. Oke, yang penting Bang Andi sehat-sehat, cuaca juga mantap di sana ya, aman terkendali kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Saya minta lagunya dari Dewadi, ini lagu favorit saya ini, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, tidak mau berubah ya dengan lagu lagu lain, tidak mau.
2: Tidak mau,
0: sekali aja. Atas Nama Cinta ya.
2: Salam ya. Tapi siapa baru turun bang?
0: Ada Nona Vika.
2: Dika ada gabung belum?
0: Dika belum.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang. Semoga baik-baik di sana. Tidak jadi terasa lalang, tidak diinginkan Dika. Semoga Dika sehat bersama keluarga di sana. Panjang umur-umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Nah, terus buatnya Bang Andi Alfarid, Pak Dinaidi, Andi Batam, Kuai, Kebuce, Bunda Farida, terus buatnya Bunda Natalia, buat Abang, sehat selalu panjang umur-umur rezeki.
0: Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Spesial untuk Nona Dika di Taliabu.
0: Oke, siap. Oke, baik. Dari Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Spesialnya buat Nona Vika, Nona Vika lagi. Buat Dika di Taliabu ya. Oke, lagunya Atas Nama Cinta, sahabat budaya. Oke, Toran terima lagi yang berdering hari ini. Halo, Toran Badandut. Dandu Torang punya Bunda Elf di Tondano.
1: Iya, yeah.
0: Sehat di sana Bunda Elf?
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Walaupun mendung-mendung tak beraktivitas tapi tetap
0: sehat, baiklah. Mendung tidak berarti sehat, hujan.
1: Sehat.
0: Baiklah kalau begitu. Bunda Elf, ini sudah ada dua lagu ya?
1: Ikutan.
0: Iya, ikutan Aku Rindu dari Elvi Sukaisi, Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Tadi ada Nona Vika dan Bang Andi di Jambi. Silakan mau salam-salam dulu.
1: Ini sama Flora Kasmin serta ini Haja. Ini dengan siapa?
0: Kenapa?
1: Ini dengan siapa? Kasmin atau Haja?
0: Dengan Tasnim.
1: Ini jawabannya pertama. Yang ikutan yang sudah pelagu apa lagu apa dengan lagu judul?
0: Dia pelagu Aku Rindu dari Elvi Sukaisi, kemudian ada Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
1: Yang pertama ada Nona Vika, Nama Sari juga bersama Andi di Batam. Semua kalian berdua sehat bahagia diberkati. Nama Sari bersama Andi dan aja selalu kan. Ada Andi di Ambon, salam sehat. Juga ada Sakale, Mama Indah, Ibu Indah, tunggu ada yang Mama Indah, ada Bung Oti, salam sehat, salam bahagia, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, salam sehat semuanya, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Tahir, ada Pak Laras, Pak Yayan, Pak Buce, Pak Santoso, Ko Arna, Ko Ayu, Pak Haji Jasa, Pak siapa lo? Aduh, Pak, apa lagi ya? Ada siapa nih? Aduh lupa. Nona Vika salam, Nona Vika di Manado, salam saya, sudah salam. Ada siapa nih yang bapak, orang yang bapak yang tertinggal satu? Ada siapa lo? Salam sama-sama saya.
0: Oke, siap. Baiklah.
1: Selamat sore dan diperankan zaman terang badan dur.
0: Ya, selamat sore bersama dengan Bunda Elf di Tondano, sahabat budaya. Oke, baiklah. Untuk lain WhatsApp ya, belum bisa toran terima telepon ya. Untuk Ibu Farida boleh alihkan di GSM ya, karena di WhatsApp ada gangguan ya. Jadi kalau terima di WhatsApp bunyinya kresek-kresek ya, nggak kedengaran suara tapi kedengaran bunyi yang tidak beraturan gitu ya. Baik sahabat budaya, boleh ya Ibu Farida di Palu untuk alihkan di GSM ya. Baik, dan sahabat budaya, torang dengarkan dulu lagu yang sudah masuk ya, sudah toran dapatkan ya. Aku Rindu dari Elvi Sukaisi, requestan dari Nona Vika. Kemudian Atas Nama Cinta dari Leo Waldi, requestan dari Bang Andi di Jambi ya, sahabat budaya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Toram Badando Dando Toram Punya.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Balik lagi di Torang Badandut dan Dut Torang Punya. Sahabat budaya, sore hari ini masih bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 5 sore. Torang hadirkan lagu requestan dari Nona Vika dan juga Bang Andi di Jambi ya. Ada tadi lagunya Aku Rindu dari Elvi Sukaisi dan juga lagunya Atas Nama Cinta ya dari Leo Waldi. Semoga lagunya bisa menghibur dorang semua di sore hari ini, sahabat budaya. Dan pastinya selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercintanya ya. Baik, torang terima lagi yang bergabung sore ini. Ada siapa dan di manakah ya? Oke, halo Torang Badandut.
2: Torang Dandut, siapa tadi, ingat lagi lupa.
1: Dandut Torang Punya.
2: Dandut Torang Punya. Ya Bang Tasdim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini dari apa ya?
2: Kali lupa sama teman
1: gimana, Bang? Soalnya banyak nih. Oh, ini dengan Bung siapa ya? Bung Edo.
2: Bang Edo.
1: Yo, Bang Edo.
2: Bang Edo Palangkaraya, Pak.
1: Oh, Palangkaraya. Baiklah, sehat ya Bang Edo ya.
2: Di Palangkaraya mesti kelihatan, Bang ya.
1: Kenapa?
2: Kada kelihatan mungkin kota Palangkaraya ya.
1: Kejauhan dari sini, tertutup gunung. Tertutup gunung Gamalama.
2: Tertutup awan ya, Pak.
1: Bukan. Itu judul lagu ya. Bang Edo sehat ya di sana?
2: Alhamdulillah, besok nampun abang taslim ya, resmin gimana. Orangnya sehat, Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat-sehat nih. Mau dengar lagu apa nih Bang Edo?
2: Boleh milih ya, berarti ya.
1: Ya boleh, silakan.
2: Merana boleh.
1: Merana kenapa?
2: dari Opi Presti.
1: Opi cover ya?
2: Presti. Iya, Opi Presti biasanya saya lihat di YouTube ada.
1: Dari Opi.
2: Opi Presti.
1: Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan.
2: Udah yang masuk banyak, Bang.
1: Ya udah yang masuk banyak tadi.
2: Alhamdulillah, salam jemput semuanya ya, sehat semuanya ya Bang ya.
1: Amin.
2: Nah, banyak rezekinya ya. Dan juga Bang Tasnim ya, sehat selalu juga ya, banyak rezekinya juga Bang ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam buat penyiarnya semuanya ya Bang ya, dari perempat sampai perberapa gitu, saya nggak bisa nyambutin yang sering masuk, saya di perempat aja. Biasanya Bang Edo senangnya lagu dangdut, jadi maksudnya di perempat aja ya Bang ya.
1: Oke, siap.
2: Kalau dia ya, pro satu, pro dua, aduh gak tahu lagunya, lagu popnya gak tahu ya enggak. Ya Bang ya. Aja Bang, silakan dilanjut. Salam buat yang udah masuk, salam semuanya aja.
1: Oke, baik. Iya, siap. Oke.
2: Terima kasih banyak. Yo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, bersama dengan Bang Edo di Palangkaraya, sahabat budaya. Di belakangnya Bang Edo terima lagi. Halo. Oh, tut ya, bukan suara sepatu kudal tapi suara telepon putus. Baiklah sahabat budaya, torang terima lagi yang bergabung sore ini. Ada siapa deng di mana? Halo, Torang Badandut.
3: Halo, assalamualaikum, ketum Badandut, Dandut Torang Punya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dandut Torang Punya. Pak Junaidi di Ambon Manise.
3: Betul, dari Ambon.
1: Ambon, cuaca di sana bagaimana? Mendung, hujan, panas?
3: Mendung.
1: Oh, mendung manja. Atau tapi sehat ya Pak Junaidi di sana ya, Pak Junaidi?
3: Mendung tanda ceria.
1: Oke, baik. Kalau begitu, mau dengar lagu apa nih? Masih beruntung mendapatkan lagu Pak Junaidi sore ini.
3: Cincin permata biru.
1: Oh, cincin permata biru. Batu doko kayaknya ya. Tuh.
3: Dari penyanyi Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto. Kalau permata biru di sini ada batu doko, Pak Junaidi.
3: Oh, batu doko. Kalau gitu. Coba syukur yang dibacakan
1: loh. Oke, baiklah Pak Junaidi, mau salam-salam dulu, silakan.
3: Tapi waktu dokun dulu, tapi sekarang sekarang.
1: Iya betul. Mau salam-salam dulu, silakan Pak Junaidi.
3: Salam untuk Pak Kasim, selamat menyambut tugas, diberkati selalu ya.
1: Amin.
3: Ada operator juga. Kita mau salam satu-satu, ada Bunda Els di Manado, harapan sehat dan diberkati Tuhan. Ada Fika juga di salam sehat bersama Papa pertama juga. Ada Andi Batam, Andi Bacan ya. Lalu Andi Jambi juga di sana ada. Purnama Sari Ibu Farida juga di Ampana, selamat sore dan harapan sehat. Ada Edo baru lewat tadi ya. Ada siapa? Siapa ini di Maluku? Maluku. Kalimantan Timur.
1: Bung Abdurrahim.
3: Abdurrahim Kalimantan yeah. Timur harapan sehat ya. Ada Ibu Mama Ida. Akhirnya Ibu Ida juga di Kelapa. Ibu Ida juga di Telkoskar. Masih-masih bersama keluarga juga. Haji Tahir juga. Atus ya di Goal juga. Pak Haji Jafar ya. Ada siapa lagi? Wah mau kuali padi juga lipi. Yang ada Sudore Buceh juga terlalu lupa. Siapa lagi itu wajib mengdua ya. Harapan sehat semua itu dulu.
1: Oke siap.
3: Ada Bung Otis. Ya selamat sore harapan sehat itu dulu.
1: Oke baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Torang siapa yang sudah monitor ya, Mama Indah di Kulaba, kemudian Dika di Taliabu, Kobuce di Rumbali Bunga, dan Ibu Farida. Ya, dan untuk line WhatsApp masih sementara diperbaiki ya, karena masih gangguan sahabat budaya. Jadi coba alihkan di GSM-nya ya, di 3126518 ataupun di 0821952666. Torang dengarkan dulu lagu dari mana ya? Oke, requestan dari Bang Edo di Palangkaraya, sahabat budaya. Merana dari Ovi Fresti ya. Kemudian lagu Cincin Permata Biru dari Rita Sugiarto, requestan dari Pak Junaidi di Ambon. Tor akan kembali sahabat budaya sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badangdut Dangdut Torang Punya.
0: Torang Badangdut Dangdut Torang Punya.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Balik lagi di Torang Badandut Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Syukur dofu dorang masih setia bersama dengan perempat Ternate ya. Baik, di line WhatsApp torang masih terima ya untuk menyapa torang. Salam-salam juga boleh. Tapi kalau untuk request lagu harus lewat telepon ya. Ini aturannya di Torang Badandut ya. Baik. Dan sahabat budaya torang terima yang oke, yang berdering hari ini sahabat budaya. Baik, torang terima, halo. Torang Badandut. Halo, sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo. Torang Badandut. Ya, sudah terhubung, halo. Oke, baiklah, dicoba-coba ternyata ya. Baik, torang bacakan dulu WhatsApp yang masuk sahabat budaya. Ya, dari Mama Indah di Kulaba, sahabat budaya dan Dr. Rampunya, salam buat semua tanpa terkecuali, salam sehat, salam bahagia. Request lagu Jatuh Cinta by Rama Arif. Oke, lagunya nanti di apa ya? Ya, karena di WhatsApp belum bisa mendapatkan lagu ya. Salam-salam saja boleh. Semoga terhibur selalu ya. Lagu spesialnya buat yang badengar. Oke, sambil santai sore. Oh, yang lagi santai sore ini sambil minum teh kopi. Baiklah, buat kakak penyiar ganteng. Aduh. Oke, Mama Indah, untuk lagunya nanti ya. Di line WhatsApp untuk teleponnya masih diperbaiki ya, sedang diperbaiki, jadi nanti dialihkan ke GSM ya untuk Dika di Taliabu. Oke, dan di WhatsApp ada juga Koboce di Room Bali Bunga, sahabat budaya. Assalamualaikum Kota Asnim, saya minta lagu Derita dari Bang Roma. Oh, ini salam-salam saja ya Koboce ya. Salam buat semua fans perempat dimanapun berada. Terima kasih, syukur dofu. Oke, baiklah. Dan torang cuma punya satu penelpon tersisa gitu, sahabat budaya, untuk sore hari ini. Silakan yang mau bergabung sore ini diringkan lagi di 3126518 0821956666695. Torang terima, halo. Torang Badandut.
2: Halo.
1: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Tadi.
1: Oh, Paleo di Halmahera atau di Hiri, Paleo?
2: Iya, masih.
1: Oh, masih di Halmahera.
2: Iya.
1: Oke, baik. Semoga Paleo di sana sehat bersama keluarga ya. Amin.
2: Amin.
1: Mau dengar lagu apa Paleo sore ini?
2: Lagu Gunawan.
1: Gunawan, judulnya apa nih?
2: Gunawan Dengkara.
1: Bagaimana? Oh, Gunawan sama Rara.
2: Iya.
1: Oke, baik. Salam-salam dulu, silakan Pak Leo.
2: Salam pertama buat adik Lin yang baik hati di studio, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian adik Esal, kemudian adik Rima, kemudian adik Sisi, dan sesuatu lalu, kemudian Mama Indah di Kelurahan Batuang Sekulaba, Ternate Tengah, Ternate Barat, dan sesuatu lalu. Ini adik di Ambon juga, si keluarga, adik Jafar, keluarga di Barmadu, kemudian Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, kemudian Pak Andi di Jambi, Pak Edo di Selangkaraya, dan selalu, kemudian Ibu Ida di Oscar Utara Kota, berikut Pak Ai ke Ama Kubuce, dan selalu. Kemudian Dika di Taliabu, Nona Fika di Malawaya Manado, Budael di Tondano, kemudian Ibu Farida yang baik hati di Palu sana, mudah-mudahan sehat selalu. Bintang pertama juga di Palu. Berikut Natalia di Toli-Toli, Ila di Lubanggai juga. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Leo di Halmahera ya sementara ini. Baik sahabat budaya, Torang bacakan dulu WhatsApp yang masuk juga dari Dika Ditalia Bu. Assalamualaikum, selamat sore Torang Badandut. Apa kabar Kak Tasnim? Alhamdulillah sehat. Semoga Dika juga sehat di sana ya. Ya, salam buat Bang Andi Cakraminata di Jambi. Salam sayang, paling sayang katanya ya. Bunda Ustazah, salam sayang. Ibu Farida, Ibu Natalia, Cikuria, Jaksel, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Bang Tahir, sekeluarga Bang Yasin, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Widi, dan buat semuanya dirangkul jadi satu. Salam sehat walafiat ya buat Kakak Tasnim. Selamat bertugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Toramba Dandut, Dandut Orang Punya. Oke, baiklah. Oh, katanya makasih request lagunya dari Bang Andre Cakrawinata di Jambi. Semoga sehat walafiat bersama keluarganya juga. Oke, baiklah kalau begitu. Dan juga buat Kak Ayu Masohi, salam sayang katanya. Baiklah, sahabat budaya Toran, terima lagi yang bergabung sore ini. Ya, ada siapa yang di mana? Halo. Toran Badandut. Siapa ini? Kebuce
0: dengan Aldo di rumah.
1: Oh, Aldo. Aldo ini kepanjangan apa nih? Aldo saja. Kalau Opan kan orang pantai, kalau Aldo? Oh, anak orang. Oh, di WhatsApp itu ada gangguan. Gangguan.
0: Masih ada lagu terakhir.
1: So, ada lagu terakhir nih, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Rara dan Gunawan, request dari Pak Leo. Mau salam-salam dulu, silakan. Oh, iya, Pak Ko Buce. Aldo.
0: Salam pada Kota Sri, semoga sehat selalu dan semuanya.
1: Mama Indah bilang Aldo saja.
0: Dan istri di rumah semoga sehat selalu. Dan
1: Mama Indah lupa lagi.
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, Mama Indah bilang Aldo saja.
0: Ini Aldo betul, ini
1: Mama Indah, ini Aldo betul, anak orang.
0: Terima kasih,
1: Bu Tasnim. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, bersama dengan Bung Aldo di Rumbali Bunga sahabat budaya. Kala Cinta Menghampiri Jiwa ya, lagu terakhir kita ya, ada Rara dan Gunawan Lida sahabat budaya, requestan dari Paleo di Halmahera. Dan syukur dofu semuanya yang sudah bergabung bersama dengan Torang sore ini. Oke, satu lagi terakhir ya. Oh, masih berdiri. Toran terima, halo. Toran Badandut.
2: Dadah, Toran punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Sulawesi.
2: Ya.
1: Ya, Pak Nasrun di Sulawesi Toli-Toli ya?
2: Ya.
1: Di Toli-Toli atau di Sulawesi mana nih, Pak Nasrun?
2: Di...
1: Halo?
2: Di Parigi, di Parigi.
1: Di mana?
2: Parigimo, Tong, Parimo.
1: Oh, Parimo. Oke, baiklah. Gimana di sana cuacanya, Pak Nasrun?
2: Iya, cuaca di sini lagi galau ini.
1: Galau. Kalau berat ya. Harus dihibur pakai lagu ya.
2: Itu dia.
1: Pak Nasrun, ini sudah ada lagu terakhir kita ya, Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Barangkali Pak Nasrun boleh salam-salam spesial hari ini buat siapa, silakan.
2: Bang Ladinya ada satu tugas selalu bersama keluarga yang terus saya masukkan di sekang kompak dan tapi tidak apa ya. Pertama ada tadi di terus saya master ini pada juri syutingnya semua di connect kanat ya untuk di luar kanat kalau masih ini
1: terima kasih. Oke, siap.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan Pak Dasron di Sulawesi, sahabat budaya di Parimau katanya ya. Baik, ada Rara dan Gunawan, sahabat budaya kala cinta menghampiri jiwa. Dan syukur dafu semuanya yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan terus bersilaturahmi di udara bersama dengan penyiar dan juga pendengar setia Perempat Ternate ya, sahabat budaya. Semoga terus selalu kompak, solid, dan tetap bersahabat ya, baik di udara maupun di media sosial begitu ya. Baik sahabat budaya, akhirnya saya Tasnim pamit, sampai terombak kudapa lagi dengan Torang Badandut edisi lainnya ya. Nanti bisa bergabung di jam yang sama besok sore, sahabat budaya, di seperti biasa di jam 4 sore sampai jam 5 sore ya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terombak kudapa lagi dengan edisi lainnya.

0: Raha. Dan mendengar pada sore hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting dan tentunya perlu menjadi perhatian bersama, yaitu penipuan mengatasnamakan bea cukai. Pendengar ya, belakangan ini marak terjadi berbagai modus penipuan yang mencatut nama instansi bea cukai, dan mulai dari pesan singkat ya, telepon, hingga pengiriman barang fiktif yang merugikan masyarakat. Karena itu, melalui dialog sore ini, pendengar, kita akan mengulas bagaimana mengenali modus-modus penipuan tersebut, langkah pencegahannya, hingga apa yang harus dilakukan jika menjadi korban. Dan pendengar, untuk di sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber, ada Bapak Ari Patria Sanjaya, ini selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan nih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam, Pak Iqbal.
0: Iya, apa kabar sore hari ini?
1: Terima kasih, sangat baik hari ini.
0: Iya, sore ini sangat baik ya. Iya, tentunya ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya?
1: Dua kali, Pak.
0: Sudah dua kali.
1: Iya. Saat itu sudah bersama dengan BNN provinsi terkait dengan pemberantasan barang ilegal waktu itu.
0: Iya, selamat datang kembali ya, Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga selalu sehat ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di dialog Ternate sore ini ya, Anda juga bisa bergabung tentunya, yang ingin bertanya atau berinteraksi, Anda bisa bergabung di 0921 312 5521, dan juga Anda bisa telepon atau chat di WA kami ya di 0821 2037 5180, tentunya ya, untuk Anda yang ingin bertanya di suasana sore hari ini. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda juga tema pada sore ini yaitu penipuan mengatasnamakan bea cukai. Mungkin bisa disampaikan ya, untuk apa itu bea cukai ini, itu seperti apa?
1: Baik, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin sedikit menjelaskan, Pak, terkait dengan bea cukai. Mungkin para bapak ibu pendengar sekalian sudah sering mendengar kata bea cukai, dan mungkin yang perlu kami juga sadari bahwa mungkin masih cenderung sensitif negatif ya, Pak, untuk mendengar bea cukai. Nah, karena nama bea cukai itu mungkin bisa dianggap gampang viral, kemudian juga seksi seperti itu, jadi sering digunakan untuk modus penipuan, Pak. Nama kita sering dipakai untuk melakukan penipuan, untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kenapa kami juga melakukan dialog interaktif ini juga karena kita berapa kali, Pak, dapat pengaduan bahwa berapa kali di Ternate sendiri pun sudah berapa kali yang menjadi korban penipuan.
0: Iya, ini mengatasnamakan bea cukai ya.
1: Mengatasnamakan bea cukai, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita lihat data di 2025 ya, Pak, itu ada 8.183 penipuan dengan mungkin hasil jumlah penipuan, jumlah finansial penipuan itu sampai miliaran juga, Pak, menembus seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Mungkin terus biasanya ya, untuk kenapa bea cukai tadi pertanyaan terkait dengan bea cukai itu apa ya, Pak? Baik. Mungkin kalau kita tahu bea cukai itu sebenarnya agar tidak mudah menjadi korban penipuan ya, Pak. Memahami fungsi dan tugas bea cukai. Pertama, bea cukai itu sebenarnya ada dua kata, Pak. Bea dan cukai. Bea itu terkait dengan kepabeanan. Artinya adalah pengawasan barang ekspor dan impor. Jadi adalah pengawasan barang kita beli atau jual ke luar negeri, Pak. Jadi kalau nanti misalnya ada barang jual beli dalam negeri, misalnya beli di Jakarta terus ada bea cukai, itu jelas penipuan, Pak. Karena secara tugas dan fungsi kita memang hanya terkait dengan barang yang diperjualbelikan antar negara seperti itu. Kemudian cukai sendiri adalah barang yang memiliki dampak negatif yang akhirnya dikenakan pungutan cukai itu sendiri untuk membatasi konsumsinya, seperti rokok, kemudian minuman keras seperti itu, Pak.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Ini tadi sudah disampaikan juga ya. Ini sering terjadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai juga ya. Tadi sudah disampaikan juga ya, dan tentunya apa saja nih modus-modus yang digunakan oleh penipu ini nih?
1: Baik, ya, modusnya ini sebenarnya sangat beragam ya.
0: Sangat beragam.
1: Ya, mungkin yang paling effort sama yang nggak effort sama sekali. Iya. Misalnya yang paling effort itu seperti ada namanya modus romansa. Jadi biasanya itu ada ini ada mungkin berkenalan di sosial media, mereka mengenalkan diri sebagai orang luar negeri, misalnya dari Inggris, dari mana, dari luar negeri. Kemudian dia mencoba menjalin relasi keintiman dengan yang lebih intim dengan calon korban. Iya. Jadi membangun, oh iya nanti kita berapa bulan atau berapa lama mereka melakukan komunikasi, sampai akhirnya nanti mengaku bahwa kita mengirim hadiah. Hadiahnya biasanya barang berharga. Nanti di situ disampaikan bahwa ya saya kirim misalnya uang berapa, ini uang dan perhiasan, namun ternyata ditegah oleh bea cukai. Seperti itu. Jadi memang banyak korban yang akhirnya terkena dari modus romansa ini. Jadi tidak hanya mungkin kerugian finansial ya juga, juga putus cinta juga karena seperti itu ya Pak. Romansa ini yang sering terjadi juga. Kemudian online shop Pak.
0: Online. Ini pengaruh juga ya?
1: Pengaruh juga Pak. Ini online shop ini kadang ya tadi Pak, karena bea cukai itu kan terkadang identik dengan istilah misalnya oh barang black market atau apa seperti itu. Padahal ya tidak seperti itu juga. Maksudnya barang-barang yang ada biasanya di online shop itu adalah harganya sangat murah Pak.
0: Murah.
1: Sangat murah dan menggiurkan. Kadang tidak wajar Pak. Iya. Misalnya waktu itu ini teman saya sendiri Pak. Iya. Sempat ini seorang guru yang juga memiliki pendidikan yang agak tinggi ya Pak.
0: Iya.
1: Menjadi korban karena tergiur membeli barang laptop harganya mungkin 2 juta Pak.
0: 2 juta
1: rupiah. Terus ketika disampaikan dia sudah bayar, terus barangnya tidak sampai, terus tiba-tiba dia malah diminta untuk membayar lagi karena tertahan bea cukai. Ya itu Pak. Jadi dari all shop itu juga perlu hati-hati karena terkait dengan barang-barang yang murah. Kemudian diplomatik, ini ya tadi Pak, ada tiba-tiba mendapat kiriman dari luar negeri, biasanya barang-barang yang berharga seperti memberikan perhiasan dan lain-lain, ini juga sering menjadi modus. Kemudian ini juga ada sama, money laundry juga sama, modusnya seperti diplomatik. Jadi modusnya perkenalan secara online, kemudian akan datang dengan membawa uang tunai, namun uang tunai tersebut ditahan oleh bea cukai. Kemudian juga ada lelang Pak, lelang hasil sitaan bea cukai, seperti itu. Kalau lelang sendiri ini kan sebenarnya kita sudah ada platform resmi ya di lelang.go.id. Itu biasanya jualnya bisa jual barang hasil sitaan bea cukai. Itu juga kita perlu waspada atau hati-hati terkait dengan barang-barang tersebut Pak. Mungkin itu modus-modus penipuan yang selama ini terjadi seperti itu Pak.
0: Iya, jadi kita pembeli juga harus bijak juga ya.
1: Iya Pak.
0: Iya, jangan tergiur dengan
1: jangan
0: harga.
1: Jangan tergiur dengan harga murah Pak, karena memang ya sewajarnya aja Pak. Karena harga kalau sudah tidak wajar kita perlu waspada terhadap itu.
0: Iya, kalau mengenai ciri-ciri, apakah ada ciri-ciri yang dapat diidentifikasi pada penipu ini Pak?
1: Baik, yang pertama mungkin mereka akan memperkenalkan diri dari bea cukai Pak.
0: Perkenalan diri.
1: Iya, dari bea cukai biasanya mereka akan menyampaikan foto ID card-nya. Ya sebenarnya itu palsu semua ya Pak, untuk mendapatkan keyakinan dari calon korban bahwa mereka adalah dari bea cukai. Seperti itu. Yang kedua mungkin mereka akan meminta transfer ke nomor rekening pribadi seperti itu. Mereka akan meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan barang agar bisa dilepaskan misalnya seperti itu. Ini barang ditahan bea cukai, silakan mentransfer ini karena ada pajak seperti sejumlah ini seperti itu. Kemudian biasanya disertai juga dengan ancaman. Ancaman itu misalnya kalau tidak dibayar dalam waktu berapa, tidak dibayar maka akan bisa ditangkap, ditahan seperti itu atau dibawa ke jalur hukum seperti itu. Kemudian harga tadi ya saya sudah sampaikan juga, harga barangnya pun juga tidak masuk akal. Atau mungkin ada hadiah yang sangat menggiurkan seperti itu. Jadi kalau memang kita dapat hadiah ya memang kadang kita dapat hadiah itu kadang sampai tidak bisa menggunakan logika sendiri ya Pak.
0: Iya, betul.
1: Itu pernah kejadian juga, teman saya juga sudah saya jelaskan, saya yang bea cukai menjelaskan bahwa ini barangnya tidak ada dan lain-lain. Masih susah untuk di diterima bahwa iya barangnya ada dan jangan dipersulit. Padahal setelah kita cek sendiri memang barangnya tidak ada Pak, barangnya fiktif. Emang barangnya kan seperti hadiah Pak tadi, emas, HP, elektronik, kemudian perhiasan dan lain-lain yang memang fiktif dan memang digunakan untuk membuat logika kita tidak berjalan seperti itu Pak. Kemudian ada chat atau telepon langsung ke nomor calon korban, bukan nomor resmi dari Bea Cukai. Kemudian kita juga diminta diburu-buru untuk transfer, ayo segera transfer Pak, segera transfer, kita diminta sampai dipantau sudah transfer, itu biasanya adalah salah satu indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, mungkin itu.
0: Iya, jadi kalau ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi, jangan ya.
1: Jangan Pak.
0: Iya. Oke, dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, kami juga membuka ya untuk di line telepon di 0921312551, 0822 0821 ya 2037 5180. Dan untuk tema pada sore ini ya pendengar, yaitu mengenai penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Dan tentunya pendengar ya, yang mau bergabung silahkan, kami masih buka tentunya. Dan kita lanjut lagi nih Pak ya. Kemudian siapa sajakah yang biasanya ini menjadi korban dari penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ini Pak?
1: Siapa saja sih Pak? Siapa saja bisa menjadi korban penipuan Pak? Tidak memandang gender maupun umur. Jadi waktu itu juga pernah di Ternate ini Pak, ada orang beli bunga Pak.
0: Beli bunga
1: terus tiba-tiba di WA mengatasnamakan Bea Cukai bahwa harus membayar bea masuk. Padahal kalau kita kembali ke tugas fungsi Bea Cukai itu sangat jauh ya Pak. Tugas fungsi Bea Cukai barang dan barang yang diperjualbelikan luar negeri ataupun barang-barang tadi cukai, rokok ataupun minuman keras, ya ini menjadi atensi kita bersama. Kemudian juga kemarin ada juga yang beli spring bed Pak dari Batam, harganya murah. Itu kemudian sudah bayar spring bednya, kemudian kena denda, mungkin habisnya pun sampai puluhan juta Pak. Jadi kadang kita itu sebenarnya juga kasihan kepada calon korban, makanya kita coba galakkan kampanye penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini Pak, untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan sebenarnya tugas dan fungsi Bea Cukai seperti apa, dan juga mencegah tindak penipuan ini Pak. Mungkin itu.
0: Ya, ini jadi siapa saja bisa ya?
1: Bisa Pak. Untuk Pak, untuk yang asmara ini sebenarnya lebih banyak menyasar ke kaum wanita Pak.
0: Wanita.
1: Kalau tidak tertutup kemungkinan juga dari kaum Adam. Biasanya mereka menggunakan foto bule yang kelihatan ya mungkin tampan seperti itu, kemudian meyakinkan. Bahkan ada beberapa yang sempat tidak terima Pak, belum menerima kenyataan itu Pak. Loh, ini adalah pacar saya yang saya kenal di luar negeri, kita sering kontak, sering apa, tetapi ternyata itu adalah salah satu apa bagian dari skema penipuan itu Pak.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi asmara juga ya. Dan tentunya ya, apa yang harus kita lakukan ini Pak apabila kita dihubungi oleh petugas Bea Cukai yang meminta kita melakukan transfer pembayaran bea masuk ini?
1: Baik, sekarang ini Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang melakukan kampanye terkait dengan untuk pencegahan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Namanya adalah gerakan Stop Cek Lapor. Stop Cek Lapor ini pertama stop ketika kita mungkin mendapatkan telepon tersebut, kita berhenti sejenak, kita tenangkan diri kita. Kita coba mengingat-ingat apa tugas fungsi dan Bea Cukai, dan bersikap skeptis pun itu juga diperlukan Pak. Maksudnya apakah benar ini Bea Cukai atau bukan? Kita juga jangan sampai terburu-buru, panik, akhirnya mengarahkan kita untuk melakukan tindakan yang atau yang diinginkan oleh penipu tersebut. Misalnya kita tiba-tiba mengirim uang yang sejumlah yang diminta seperti itu. Kita perlu diam sejenak, kita berpikir jernih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cek itu lebih baik jika memang ragu-ragu apakah dari Bea Cukai atau bukan, silahkan menghubungi kontak center kami di 15225. Bisa juga ke Instagram Instagram di Bea Cukai Ternate atau Bea Cukai RI, juga kami akan merespon dengan segera untuk setiap pengaduan tersebut, untuk memastikan apakah memang itu dari bea cukai atau bukan, seperti itu. Jadi jangan percaya pada nomor yang tidak dikenal, akun palsu, atau pesan yang meminta data pribadi. Pengecekan ini juga bisa menyelamatkan dari kerugian yang lebih besar. Itu yang kemudian, yang ketiga adalah lapor.
0: Lapor
1: ini adalah kita mungkin ketika kita sudah stop, cek, dan mengetahui bahwa itu penipuan, kita bisa mendukung gerakan ini, Pak, dengan melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi data di beacukai.go.id/amanbersama. Jadi di situ laporan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin menjadi calon korban atau yang mungkin sudah menjadi korban bisa mencegah kejadian-kejadian yang akan ada di masa datang, seperti itu. Jadi ini juga membantu kami untuk mempelajari modus terbaru seperti apa dan bagaimana kita memitigasi atau melakukan pencegahan yang lebih efektif, Pak.
0: Jadi kita jangan terlalu panik ya.
1: Iya, Pak, betul, ya, Pak.
0: Dan juga jangan buru-buru kirim mengirim uang nih, harus konfirmasi dulu ya ke petugas Bravo Bea Cukai ya. Atau bisa hubungi di nomor 150 ya, 991 ya.
1: Itu
0: yang lama.
1: 1525, Pak.
0: Oh iya. Ya, jadi jangan lupa untuk hubungi di petugas Bea Cukai tentunya ya.
1: Di 1525.
0: Ya, dan tentunya kita lanjut lagi ya, Pak. Kalau ada mungkin ada tips yang saat ditelepon Bea Cukai gadungan ini seperti apa nih, Pak?
1: Oh, baik, Pak. Mungkin
0: maaf, Pak. Kita terima telepon dulu.
1: Oh, boleh, silakan,
0: ada yang mau bergabung, Pak. Ya. Boleh kan ya?
1: Silakan, Pak.
0: Ya,
1: silakan, Pak. Dengan senang hati.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo. Ini streaming ya? Dia ini ya, apa namanya itu tidak ini ya, tidak sinkron kalau di internet sama di langsung ya, mohon maaf. Iya. Ya, halo, Pro 1.
0: Halo, iya.
2: Iya, baik, Kak Iqbal. Dengan Ibu Rima di jalan ini lagi.
0: Oh, Ibu Rima, iya.
2: Iya.
0: Ya, silakan, Ibu Rima.
2: Iya, baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan. Ini Pak, yang awalnya mungkin mau tahu juga, dulu kan kalau rumah dinasnya Bea Cukai itu kalau nggak salah yang sekarang kantor KPKNL. Nah, kalau sekarang itu di mana sih kalau untuk Bea Cukai itu kantor sama rumah dinas untuk itu? Kayaknya penasaran, soalnya kan dulu kayak patokan itu ke KPKNL yang sekarang tuh yang baru. Nah, itu di mana kalau sekarang? Lalu juga pertanyaannya tentang ini, kebetulan saya di kampus banyak teman-teman.

0: itu dibilangnya keren. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara. Bisa dicek judi online, terus juga apa pinjaman online. Itu kan kebanyakan mereka anak-anak kuliahan yang memang ngejarnya adalah untuk beli iPhone begitu. Nah, sebenarnya apa perbedaannya antara iPhone bea cukai dengan iPhone yang biasa? Saya nggak ngerti itu apa tuh. Mungkin bisa dijelaskan untuk ke adik-adik kita mahasiswa. Lalu untuk kayak juga ini Pak, rokok tuh yang beredar di perusahaan itu kan juga katanya ada yang harganya sampai mahal begitu. Nah, itu non merek yang nggak terkenal juga. Nah, itu seperti apa sih? Apa mungkin bisa informasikan ke kami itu gimana? Oke, terima kasih sebelumnya.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rima.
2: Waalaikumsalam. Ya, silakan
1: baik,
2: langsung saja.
1: Terima kasih Bu Rima atas pertanyaannya. Baik. Ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kantor Bea Cukai Ternate itu terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Ternate. Itu di sebelah pintu masuk Pelabuhan Ahmad Yani, Bu. Ya. Di dekat Pantai Fala Jawa juga. Sedangkan untuk rumah dinas sendiri kita tersebar Bu, rumah dinas itu ada yang di stadion, ada yang di Kolon Cucu, Mononutu ya, Mononutu, ada yang di Akehuda, ada di Kayu Merah ya,
2: Kayu Merah
1: ada juga di Kayu Merah seperti itu. Jadi memang tersebar juga untuk rumah dinas, dan memang dulu memang yang KPKNL itu dulu memang ex rumah dinas dari Bea Cukai dan sudah dilimpahkan ke KPKNL Pak, sekarang menjadi gedung KPKNL. Baik, yang kedua itu terkait dengan tadi ya HP
2: iya.
1: Baik, baik, ini sebenarnya terkait dengan IMEI. Baik, sebenarnya Bea Cukai ini adalah membantu dari Kominfo. Kominfo, peraturannya adalah peraturan Kominfo terkait dengan pemasukan HKT atau apa barang alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Jadi Bea Cukai di sini hanya membantu untuk mendaftarkan telepon yang dibawa penumpang. Jadi yang dimaksud dengan barang Bea Cukai ya, barang Bea Cukai adalah barang yang dibeli di luar negeri, kemudian didaftarkan di Bea Cukai. Nanti Bea Cukai mendaftarkan, meregistrasi, sistemnya akan masuk ke Kominfo atau ke Kemenperin sekarang. Saya kurang update juga apakah masih di Kominfo atau Kemenperin sistemnya. Jadi di situ akan terdaftar, jadi tidak di blok lagi Pak, seperti itu sistemnya. Nah, untuk barang-barang yang mungkin beredar di di dalam lokal ya. Nah, itu kami sendiri kan perlu ini ya Pak, apa namanya, melihatlah apakah barang itu apakah memang barang bawaan penumpang atau bukan, karena Bea Cukai terkait dengan barang-barang penumpang. Kalau memang nanti di importir oleh importir besar, itu berarti kan nanti masuknya pun didaftarkannya langsung ke Kemenperin ya Pak, bukan lewat Bea Cukai emailnya. Kemudian juga barang kiriman nanti langsung didaftarkan oleh PJT-nya ke Bea Cukai. Jadi yang bisa diregistrasikan ke Bea Cukai itu terkait barang yang dari barang bawaan penumpang, jadi memang harus beli di luar negeri seperti itu. Dan Bea Cukai tidak bertanggung jawab jika ada misalnya diperjualbelikan ex internasional seperti itu, yang mana belinya lokal ya Pak. Itu tidak bisa didaftarkan di Bea Cukai, karena Bea Cukai mendaftarkan barang penumpang yang dibawa. Jadi di situ harus persyaratannya adalah membawa boarding pass, kemudian membawa paspor, boarding pass penerbangan ya Pak, paspor, kemudian juga alat telepon tersebut, kemudian dengan invoice-nya nanti ditetapkan di saat kedatangan Pak. Nanti bisa diisi melalui aplikasi mobil Bea Cukai, nanti di situ tinggal scan, nanti kita periksa, jika di atas $500 akan dikenakan biaya masuk dan lain-lain seperti itu. Dan jika di luar itu di luar tanggung jawab Bea Cukai, karena tadi Bea Cukai hanya membantu untuk sesuai dengan peraturan Kominfo. Kemudian jika apa terkait cukai tadi ya, yang ketiga, baik, nomor ketiga itu yang terkait dengan rokok ya, rokok ilegal. Baik, rokok ilegal. Sebenarnya rokok ilegal itu kita lihat dari pitanya Pak. Kita melihat pertama kita lihat apakah ada pitanya atau tidak. Situ pertama, jika pitanya tidak ada itu dipastikan ilegal. Seperti itu. Kemudian jika ada pitanya kita perlu cek lagi.

0: apakah pitanya itu sesuai atau tidak dengan rokok tersebut. Misalnya di pitanya tertulis 16 batang, ternyata rokoknya 20 batang. Itu berarti rokok ilegal juga, Pak.
1: Ilegal,
0: atau mungkin rokoknya palsu, seperti itu. Rokok palsu itu kita, untuk pita cukai sendiri, kita bekerja sama dengan percetakan Peruri, ya, Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, dengan beberapa fitur pengaman yang memastikan bahwa pita tersebut tidak dapat dipalsukan. Jadi akan kelihatan kalau pita itu palsu atau tidak, seperti itu. Jadi pertama kita lihat bahwa ada pitanya atau tidak, kemudian jika ada pitanya apakah sesuai atau asli atau tidak, seperti itu sih, Pak.
1: Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk rokok ilegal ini, waktu saya ke Halmahera nih sering ditempel di apa, di kios-kios ini atau warung-warung ini.
0: Iya. Ada selebaran itu ya, Pak?
1: Iya.
0: Iya. Itu berarti kita pernah melakukan observasi ke sana sih, Pak.
1: Oh, berarti.
0: Kita selain melakukan penindakan juga melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, karena kan memang ini kan semua ya, Pak, rokok ilegal itu kan pasti ada pembelinya, ada penjualnya, ada distributornya. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa Bea Cukai Ternate berkomitmen penuh untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Mungkin kita sampaikan sedikit capaian kita di sampai dengan April ini, kita sudah melakukan penindakan 1.290.000 batang rokok ilegal. Itu naik, itu jumlahnya 2 kali lipat dari total penindakan kita di sepanjang tahun 2025. Berarti kita sudah melakukan penindakan sangat masif di awal tahun ini, Pak. Itu sebagai bentuk komitmen kami.
1: Sangat luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini secepatnya diberantas ya. Oke. Kita lanjut lagi nih, Pak, ya. Kalau jika kita sudah terlanjur ini melakukan transfer, apa yang harus kita lakukan nih, Pak? Untuk
0: baik, pertama memang jika sudah transfer ya, ini kita belum pernah dengar uang itu kembali, Pak.
1: Itulah. Pertama, iya.
0: Karena ya tadi, Pak, karena sudah transfer, kita tidak, mungkin kita tidak bisa berharap uang itu kembali, karena memang kita belum pernah dengar ada uang itu kembali, Pak, karena penipuan tersebut. Pertama yang bisa kita lakukan adalah tadi membantu untuk mencegah kejadian kepada calon-calon korban lain, Pak. Misalnya tadi bisa lakukan lapor ke Aman Bersama, Pak. Itu akan menjadi bahan kami untuk edukasi yang lebih efektif. Kemudian jika memang ingin dilanjutkan ke pihak berwajib juga bisa, Pak. Bisa lapor ke kantor polisi, ke terkait dengan mungkin divisi cybernya, Pak, untuk itu. Kemudian juga bisa melaporkan rekeningnya ke cekrekening.id agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Kemudian juga bisa lakukan laporan di aduan PPI dan bisa mereport misalnya dia ada akun sosial medianya atau mereka punya apa nomor HP, bisa direport. Kan ada fitur report ya, Pak, di WA atau apa, itu juga bisa digunakan, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau sudah terlanjur bayar memang sangat sulit untuk kembali. Paling tidak kita bisa membantu agar tidak ada calon korban selanjutnya, Pak.
1: Iya. Oke, mudah-mudahan ini semakin berkurang ya. Malahan semoga tidak ada ya.
0: Iya, Pak. Iya.
1: Oke, Pak, kita terima dulu ada yang sudah bergabung nih. Halo. Iya, terputus ini dari Cigur ya di Jakarta, telepon WA ini. Oke, terima kasih. Dan kita lanjut lagi ya, Pak ya. Oh, ini sudah bergabung kembali nih. Halo. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya. Dengan Ciguria.
2: Ciguria.
1: Iya, Ciguria di Jakarta ini.
2: Iya, Iqbal ya. Boleh kan gabung?
1: Boleh, iya. Silakan. Ini tema pada sore ini penipuan mengatasnamakan bea cukai ini.
2: Iya,
1: mungkin
2: itu.
1: Ada
2: sama
1: yang ditanyakan.
2: Narasumbernya Bapak siapa ya?
0: Ari.
1: Bapak Ari.
2: Ari, salam kenal ya dari Ciguria di Jakarta. Karena
0: salam kenal
2: dulu,
0: panggil
2: Cikgu ya. Ini memang modus penipuan nih, Pak. Apa namanya, mengatasnamakan bea cukai ya, apalagi di Kota Ternate saat ini kan sedang maraknya dengan laporan terbaru ya, mencakup penipuan terkait pembeli barang lokal dan penahanan barang ilegal. Begitu yang saya tahu ya. Bea cukai itu Ternate itu secara aktif lah menghimbau masyarakat Maluku Utara untuk waspada terhadap oknum yang mencatut nama instansi mereka. Begitu ya. Pertanyaan Cigurnya nih, Bapak narasumber ya. seperti apa sih Pak modusnya ini yang sering digunakan, seperti barang lokal dan pengiriman, apalagi ada istilahnya love scam atau penipuan asmara gitu ya, benar ya? Tahu juga gitu ya. Nah, yang satu tiga pertanyaannya nih, seperti apa ancamannya nih Pak hukum ini? Mohon dong nanti tanggapannya buat Bapak narasumber. Semoga apa namanya nih perlu diingat bahwa semua pembayaran pajak dalam rangka import dilakukan melalui kode billing gitu. Resmi yang dibayarkan ke kas negara atau bank ya, atau kantor pos, bukan melalui transfer pribadi. Mohon itu saja tanggapannya. Baik. Dari Cigiria di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu. Ini tadi juga informasi yang penting juga dari Cigiria bahwa tadi memang pembayaran hanya melalui kode billing, Mbak. Ini juga salah satu apa ciri bahwa itu pembayaran resmi dari Bea Cukai Ternate, dari Bea Cukai. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan modus lagi ya Pak?
1: Modus, iya.
0: Modus, baik. Tadi mungkin disampaikan juga bahwa love scam ya istilahnya ya. Love scam ini emang melakukan penipuan dengan membangun kedekatan relasi terlebih dahulu, dengan nanti mungkin memperkenalkan dengan mungkin wajah yang rupawan, kemudian juga mungkin kata-kata yang mungkin membangun relasi lah Pak, seperti itu, mungkin kata-kata mesra atau seperti apa, yang terus kemudian akan dilakukan pengiriman iming-iming hadiah. Jadi itu satu, mungkin ancamannya adalah tadi misalnya ada bahwa barang hadiah yang dikirim akan ditahan. Kemudian ada mungkin yang bilang bahwa saya ditahan nih di bandara bersama dengan pacarnya. Pacarnya ditahan, nanti kalau enggak saya bisa dipenjara. Seperti itu salah satu bentuk ancaman juga. Jadi kita takut kehilangan sang pujaan hati dalam tanda kutip. Seperti itu. Kemudian tadi hadiah, mungkin orang yang kita pujaan hati itu akan mungkin akan mendapat hukuman seperti itu. Kemudian untuk yang all shop ini memang sebenarnya barangnya fiktif ya. Barangnya fiktif, kita beli murah, kita sudah bayar murah, terus tiba-tiba barang ditahan. Barang ditahan, setelah ditahan nanti akan ada muncul, wah barang Bapak ini terindikasi misalnya pencucian uang, atau Bapak ini barang tidak ada izinnya, seperti itu, atau hal-hal lain lah. Nanti mereka akan mengancam, misalnya akan dilaporkan ke polisi, akan ditangkap seperti itu, dengan berbagai macam trik ya Pak. Sampai triknya itu pun kelihatannya kita susah untuk membedakan mana yang benar sampai asli sendiri, seperti itu. Mereka nanti akan mengancam, kemudian biasanya ada percakapan tuh Pak, misalnya baik nanti saya akan hubungkan ke atasan saya, seperti itu. Jadi kayak dibuat seril mungkin Pak, jadi seperti mereka itu ada beberapa komplotan ya, mungkin jarang yang ada penipuan ini, mungkin sendiri jarang Pak. Saya lihat sih kelihatannya memang bentuknya memang sudah komplotan ya Pak, sudah dalam grup untuk melakukan penipuan, kemudian
1: seperti terstruktur begitu ya.
0: Iya Pak, kita kan tahu ya Pak, maksudnya penipuan online yang beberapa berita yang lalu ternyata ada di suatu tempat, kemudian mereka ternyata ada grupnya, mereka akan membuat bentuk kalau di saya sendiri pun mungkin pernah melihat lah, seperti tiba-tiba mereka sampai membuat sebuah bangunan yang di belakangnya itu mirip suatu instansi seperti itu ya. Itu sampai segitunya untuk meyakinkan calon korban, karena memang penipuan ini juga ya, karena makin marak ya Pak, berarti kan memang masih ada yang menjadi korban ya.
1: Iya betul.
0: Maka dari itu kita meningkatkan awareness dari para masyarakat untuk berhati-hati, untuk jika ada tadi ada ancaman, ada orang yang mengatasnamakan Bea Cukai, untuk tidak segera percaya, tapi boleh stop cek lapor tadi sih.
1: Iya. Baik. Berarti kita harus bijak juga ya Pak ya.
0: Bijak Pak. Tadi logika harus tetap berjalan Pak. Maksudnya ketika jangan sampai ketakutan atau mungkin kasmaran tadi ya Pak membutuhkan logika kita. Makanya itu sih Pak.
1: Kita lanjut lagi Pak. Ini bagaimana Pak data laporan pelaporan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai sampai saat ini Pak?
0: Tadi saya sampaikan juga Pak, untuk data per 2025 ini ada 8.183, ini data nasional ya Pak.
1: Iya, berarti meningkat ya.
0: Meningkat setiap tahunnya. Meningkat setiap tahunnya. Kemudian ya dengan modus yang juga semakin berubah ya Pak, menyelesaikan mungkin modus yang lama sudah sering dipakai, jadi akhirnya menjadi ganti modus seperti itu. Itu Pak, akan terus berevolusi sih Pak untuk modus sendiri.
1: Iya. Kemudian apa yang kita dapat kita lakukan ini Pak agar ini dapat terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini?
0: Pertama kita harus berhati-hati ya Pak, apalagi di dunia digital, dunia yang mungkin banyak informasi yang beredar, tidak ada validatornya, apakah informasi itu benar atau tidak. Kita perlu meningkatkan literasi digital kita. Jangan mudah percaya kepada orang atau penjual, apalagi orang itu mungkin terlihat apa ya, cukup to be true ya Pak. Maksudnya kok bisa ada orang bule atau bisa bule ya Pak, yang ini tiba-tiba pengen kenalan dengan kita. Itu kan ya kalau nggak kita kenal langsung ya mungkin bisa jadi Pak, tapi kita juga perlu berwaspada. Kemudian ada barang sangat murah, misalnya iPhone harganya 1 juta, 2 juta dengan iming-iming X bea cukai. Wah, itu kan sudah sangat seksi sekali ya, apalagi bea cukai sering viral nih Pak. Jadi wah, jangan-jangan benar nih Pak, seperti itu. Kemudian tadi kita perlu meningkatkan literasi kita untuk tidak mudah untuk tertipu dengan informasi-informasi yang beredar di dunia digital Pak. Tadi kita kita juga perlu menjaga kerahasiaan pribadi kita, kerahasiaan data pribadi kita, seperti nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Itu perlu dijaga Pak, karena dari situ mereka akan bisa masuk, apalagi sekarang kan sudah mulai canggih ya Pak, bisa tiba-tiba bankingnya sudah dihack seperti itu dan lain-lain seperti itu. Jadi perlu hati-hati juga membuka, apalagi modus APK juga ada ya Pak. Jadi kita itu di tahun 2025 atau 24 ya Pak, kita pernah melakukan riset bersama, riset lah, kita mencoba membandingkan penipuan yang ada di Bank BCA, kepolisian, dan juga di bea cukai sendiri. Ya modusnya hampir sama Pak. Mereka pasti akan menggunakan otoritas, memanfaatkan otoritas Pak. Misalnya BCA akan, ini kalau misalnya, biasanya itu kayak misalnya kalau nggak segera ganti maka akan dikenakan biaya bulanan berapa. Itu kan ketakutan lah, ketakutan finansial. Terus kalau dari polisi juga kan pasti otoritasnya juga terkait dengan hukum ya Pak, penindakan hukum dan lain-lain, terlebih juga bea cukai yang merupakan instansi fiskal, nanti bisa dikenakan denda, bisa dihukum penjara dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka biasanya akan menggunakan itu karena memang instansi-instansi tersebut punya otoritas, punya kredibilitas yang bisa digunakan untuk menipu Pak, seperti itu. Itu salah satu bentuk mengapa instansi-instansi tersebut sering digunakan untuk melakukan penipuan Pak, seperti itu.
1: Apalagi ini bea cukai ini ya.
0: Iya.
1: Ya, ini beberapa waktu lalu ini sempat viral di media sosial nih Pak. Ada yang membeli gamis seharga 200.000, kemudian kena denda 9 juta oleh bea cukai ini. Yang bersangkutan ini mengaku ditelepon oleh petugas bea cukai dan minta untuk membayar denda 9 juta tadi. Apakah memang betul adanya seperti ini Pak?
0: Nah, itu kan jelas. Kalau kita melihat kembali ya Pak, apa yang namanya tugas dan fungsinya bea cukai, bahwa hanya berkaitan dengan perdagangan luar negeri ya Pak. Gamis itu apakah beli di luar negeri atau di dalam negeri, seperti itu. Kemudian jika lokal itu sudah dipastikan bukan ranahnya bea cukai, dan bea cukai tidak ada kepentingan sama sekali terkait perdagangan lokal atau domestik ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat dari harganya Pak, harga barangnya berapa, dan biasanya kita kan memang harus mengenal apa sih pungutan yang di berikan oleh bea cukai. Jadi ini juga sering menjadi salah satu kebingungan ya Pak di masyarakat. Kadang itu kan kita misalnya beli barang ya Pak online, biasanya itu kan memang ada biaya pengirimannya, pengepakannya, biaya jasa dari petugas, jasa titipannya lah Pak, misalnya kita pakai DHL atau apa seperti itu. Nah di situ bea cukai di situ bertugas hanya melakukan pemeriksa, yang membongkar, yang melakukan itu dari DHL ya Pak, dari perusahaan jasa titipan. Kemudian di situ juga dari semua jumlah biaya. Biaya ini ada biaya-biaya yang ditagih oleh bea cukai, yaitu pertama biaya masuk, kemudian ada dari PPH, kemudian juga PPN atau apa, itulah pajak dalam rangka impor, Pak. Jadi ada hanya bea masuk dan pajak dalam ringkor, dalam rangka impor saja, Pak. Jadi perlu diketahui ini pembayaran dari bea cukai seperti apa, dan proporsinya juga sudah jelas, Pak. Barang kiriman berapa, barang penumpang berapa, seperti itu. Jadi gak mungkin kalau misalnya harganya 1 juta tiba-tiba ditagih bea cukai 10 juta, itu sangat-sangat tidak masuk akal sih, Pak. Iya, di luar sekali. Di luar kewajaran.
1: Iya. Ya, tentunya berarti ini ada berbagai macam modus ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Apa saja nih, Pak, contohnya, Pak, selain itu tadi, Pak?
0: Tadi, Pak, yang saya sampaikan juga modusnya terkait dengan romansa, love scam, kemudian tadi jual beli online ya, Pak, harga-harga murah, kemudian tiba-tiba mendapat kiriman hadiah seperti itu, kemudian lelang juga ada sih, Pak. Paling itu aja sih, Pak, untuk yang ini.
1: Iya. Oke. Dan selain itu, apakah ada penipuan lain yang mengatasnamakan bea cukai?
0: Penipuan lain kelihatannya mungkin itu aja sih, Pak. Iya. Biasanya karena memang belum mengenal tugas dan fungsi bea cukai, sehingga tidak tahu apakah memang ini ranahnya bea cukai atau tidak, sehingga membuat kebingungan dari masyarakat sih, apakah memang, dan dimanfaatkan oleh penipu seperti itu. Dan izin juga, Pak, kami juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa di hari Minggu nanti tanggal 24 ya.
1: Iya,
0: 24. 24 itu di Bea Cukai Ternate akan mengadakan Bea Cukai Ternate menyapa. Di situ nanti ada edukasi terkait dengan penipuan mengatasnamakan bea cukai dan juga IMEI. Di situ ada booth kami di sana, nanti silakan masyarakat bisa hadir. Ada games juga di sana sih. Kita mencoba untuk mendekatkan diri kita ke masyarakat sekaligus untuk mengedukasi terkait dengan penipuan, agar tidak terjadi kejadian-kejadian penipuan yang memakan korban lagi sih, Pak, seperti itu.
1: Kalau untuk di Maluku Utara, di Kota Ternate ini, yang paling banyak ini kasus apa nih, Pak?
0: Biasanya beli, jual beli online sih, Pak.
1: Jual beli online.
0: Jual beli online. Kemarin tuh ada yang beli spring bed, beli bunga, itu juga rata-rata sudah transfer duluan, Pak. Jadi kita juga sudah tidak bisa mencegah, Pak. Seperti itu ya, Pak. Makanya titik krusialnya adalah di stop dulu, Pak. Stop dulu sama cek ke bea cukai ya, apakah benar atau tidak. Karena jika memang sudah datang ke bea cukai terus ternyata sudah transfer dengan sejumlah uang, ya kita hanya bisa menyampaikan bahwa silakan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau membantu kami untuk di lapor apa di beacukai.go.id garis miring aman bersama, untuk menjadi bahan edukasi kami bahwa masih banyak korban dari penipuan mengatasnamakan bea cukai, seperti itu.
1: Iya, Pak, berarti kalau contoh saya ya, ini ada di online ya, murah nih harganya nih, kemudian saya penasaran ini betul atau tidak nih, bisa datang langsung ke Bea Cukai atau bagaimana?
0: Bisa, silakan bisa datang ke Bea Cukai Ternate untuk memastikan apakah itu memang benar atau tidak. Tapi kalau memang harganya murah dan belum ditransaksikan, ya memang seharusnya tidak bisa dicek, Pak. Masih belum perlu hadir, Pak. Kalau misalnya coba baru lihat ya, Pak. Kalau mau beli kemudian baru bisa inilah. Kan karena biasanya bea cukainya itu muncul ketika kita sudah beli, Pak. Jadi kita bisa beli barang dari Batam, kita beli awalnya kayak nggak ada bea cukainya ini. Tiba kita sudah check out, sudah transfer untuk harganya yang murah itu, tiba-tiba dalam pengirimannya ada tiba-tiba bea cukai telepon dan lain-lain. Kami juga sampaikan, Pak, untuk barang kiriman sendiri untuk statusnya bisa dicek di beacukai.go.id garis miring barang kiriman. Di situ bisa dilihat barang kiriman dari luar negeri yang memang benar-benar dari luar negeri ya, Pak. Jadi nanti tinggal masukkan nomor resinya. Biasanya ini juga terjadi, nomor resinya juga fiktif, Pak. Nomor resinya fiktif, bahkan ada yang bikin website palsu, Pak. website palsu, tracking palsu seperti itu. Kemudian ada yang bikin surat palsu juga, surat apa, surat misalnya dari tagihan bea cukai, bikin ID palsu juga. Jadi bermacam-macam trik Pak untuk menipu masyarakat sih, untuk menjadi korban dari penipuan tersebut.
1: Iya, ini lebih lanjut berarti hubungi ya situs resmi bea cukai ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau tidak datang langsung ya, atau hubungi nomor telepon yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Ya, kemudian kita sudah di penghujung program nih Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak mengenai tips agar terhindar dari penipuan nih Pak.
0: Baik, mungkin kami dari Bea Cukai menyampaikan kembali gerakan stop cek lapor ya Pak. Stop artinya kita perlu tenang, perlu berhenti sejenak jika memang ada ancaman terkait dengan Bea Cukai atau orang-orang yang datang mengatasnamakan Bea Cukai meminta sejumlah uang. Kemudian bisa cek, bisa segera telepon ke Bravo Bea Cukai 15225 atau datang ke kantor Bea Cukai terdekat. Kalau di Ternate ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 di sebelah pintu Pelabuhan Ahmad Yani. Nanti di situ bisa bertemu dengan kami juga, petugas kami. Kemudian lewat IG kami juga ada di IG Bea Cukai RI atau Bea Cukai Ternate. Kemudian lapor jika menjadi calon korban atau sudah menjadi korban, bisa mendukung gerakan kami dengan melaporkan di biacukai.go.id/lapor bersama. Kami juga mengajak masyarakat sekitar untuk dapat hadir meramaikan booth kami di tanggal 24 Mei 2026. Kita akan buka di CFD Taman Nukila. Kita akan mengedukasi masyarakat terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dan juga terkait dengan email Pak.
1: Iya, jadi Iqbal juga bisa datang ya.
0: Siap, semuanya bisa
1: semuanya
0: siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Jadi untuk Anda pendengar jangan lupa ya datang ya di hari Minggu ya di Taman Nukila ya Pak ya.
0: Siap.
1: Iya, oke. Okay. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditambahkan?
0: Tidak. Mungkin itu sih Pak. Tetap waspada dengan segala modus penipuan Pak tadi. Jangan mudah percaya di dunia digital yang penuh tipu-tipu.
1: Iya, tentunya kita harus bijak juga.
0: Iya Pak.
1: Iya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih sudah mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih ya yang sudah bergabung tadi, ada Mbak Rima ya dan juga Cigurya yang ada di Jakarta, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya Pak ya, untuk di dialog ya. Oke, semoga melalui dialog ini pendengar ya, tentunya Anda dapat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, serta tidak mudah percaya ya terhadap pesan, telepon atau permintaan transfer dari pihak yang tidak jelas kebenarannya. Untuk Anda pendengar tentunya ya, selalu pastikan informasi diperoleh melalui kanal resmi ya, dan jangan ragu melakukan konfirmasi apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Tadi juga sudah disampaikan ya, bisa datang langsung ke Bea Cukai yang ada di Kota Ternate ya, tepatnya di samping pelabuhan besar ya, pintu masuk, dan atau kunjungi situs resmi Bea Cukai. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga Bapak Ari Patria Sanjaya ini selaku
0: Kepala seksi
1: ya. Iya. Dan tentunya pendengar, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate malam nanti akan Anda bersama Bung Roni tentunya. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berlangsung lebih ketat dan transparan. Pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 akan dipusatkan di Lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pasiong Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak via audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program 4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya. Selasa, 19 Mei 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berlangsung lebih ketat dan transparan. Panitia menegaskan tidak ada praktek titipan maupun jalur orang dalam dalam proses penerimaan siswa baru tahun berikut ini. Dan selanjutnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tidak ada orang dalam dan tidak ada titip-titip. Tapi memang kami dari dinas memastikan
2: pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui kegiatan FGD, uji publik dan sosialisasi petunjuk teknis penerimaan siswa SMA, SMK dan SLB. Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan SMA Negeri 10 Kota Ternate Senin siang dihadiri berbagai pihak termasuk Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate serta perwakilan SMP hingga media massa. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sekaligus Ketua Penyedia SPMB 2026, Sofian mengatakan, berbagai masukan disampaikan dalam FGD tersebut termasuk usulan Ombudsman terkait penerapan masa sanggah dalam proses pendaftaran siswa baru. Menurut Sofian, masa sanggah diperlukan agar seluruh data pendaftar dapat diverifikasi secara tepat dan valid, terlebih karena sistem pendaftaran tahun ini dilakukan secara penuh berbasis online.
1: Karena sistem pendaftaran tahun ini itu semua full online. Jadi kami dari panitia setelah dari sini akan melakukan semua saran-saran yang sudah disampaikan oleh peserta tadi untuk bagaimana bisa melaksanakan SPMB ini secara adil dan akuntabel.
2: Sofian menambahkan, penerapan sistem online tidak sepenuhnya diberlakukan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Pengecualian diberikan bagi desa-desa terpencil yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet maupun blank spot, sehingga akses pendidikan tetap bisa dijangkau seluruh siswa di Maluku Utara. Panitia SPMB 2026 juga menegaskan komitmen menutup ruang praktik penitipan siswa melalui jalur orang dalam. Hal itu kata Sofian sesuai instruksi Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda agar proses penerimaan siswa berlangsung transparan dan bebas intervensi.
1: Seperti instruksi dari Ibu Gubernur, tidak ada orang dalam dan tidak ada titip-titip. Tapi memang kami dari dinas memastikan semua anak warga daerah Maluku Utara harus setelah SPMB ini berada di kelas 10 di satuan pendidikan jenjang SMP, SMK dan SLB.
2: FGD uji publik dan sosialisasi juknis SPMB ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah. Kegiatan tersebut juga dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Jen Kasim serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Sutopo Abdullah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berbeda ke informasi lain. Pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 akan dipusatkan di Lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Bastiong Kota Ternate. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubo.
3: Pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini telah menetapkan bahwa pelaksanaan kali ini kita ke lapangan.
4: Pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 di Kota Ternate akan dipusatkan di Lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Bastiong. Hal ini diungkapkan Kabakes Rasetda Kota Ternate Muhammad Iksan yang bertindak sebagai imam yakni Ustadz Al-Qadir Atrita Hakutu. Sementara itu khatib dipercayakan Maskur Sabsuha. Salat Idul Adha tahun ini direncanakan akan dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah Unsur Forum Kepimda, Pimpinan OPD, ASN Pemkot Ternate, serta masyarakat muslim di Kota Ternate. Kabakesta Setda Kota Ternate Muhammad Iksan mengatakan jumlah hewan kurban masih menunggu pendataan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap tahunnya, ASN di lingkungan Pemkot Ternate berpartisipasi melalui instansi masing-masing.
3: Terkait dengan penyaluran hewan kurban, untuk saat ini kami lagi menunggu pendataan dari tiap-tiap OPD, karena setiap tahun itu hewan kurban itu yang berkurban adalah ASN dan P3K Kota Ternate. Pemerintah tidak, tapi ASN yang berkurban lewat instansi OPD mereka masing-masing. Sementara kami lagi mendata OPD-OPD mana saja yang akan melakukan hewan korban, dan setelah itu kami data dan akan kami salurkan ke masjid yang melakukan surat masuk ke kami pemerintah Kota Ternate.
4: Sementara itu Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkiram M. Khairuddin mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir dilakukan di ruangan terbuka. Untuk di tahun 2026, lokasi dipilih di lapangan PPN Bastiong setelah dilakukan observasi lapangan.
5: Jadi memang kita sudah beberapa tahun kemarin ini kita melaksanakan sholat Idul Adha itu atau Idul Fitri di luar, tidak di masjid. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini kita rencanakan untuk melaksanakan di Pelabuhan Perikanan Bastio. Alhamdulillah PHBI bersama pemerintah Kota Ternate kami sudah melakukan koordinasi bersama Pelabuhan Perikanan Bastio, dan alhamdulillah mereka sangat merespon positif.
4: PHBI dan Pemkot Ternate juga telah memasang spanduk sebagai undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Ternate untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di lapangan PPN Bastiong. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsa dan Satlantas Polres Ternate. Laporan selengkapnya diturunkan reporter Irwan Jalan.
6: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsa Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulian melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
7: Ini penertiban pajaknya Samsat yang ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Sasarannya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari dari kemarin, hari Senin.
6: Operasi bersama dengan Samsa tersebut lanjut Kasat Lantas Polres Ternate dilaksanakan selama 4 hari yang terhitung sejak tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 mendatang dengan lokasi yang berpindah-pindah. Untuk itu kepada masyarakat khususnya pengendara atau pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dirinya menghimbau agar tertib membayar pajak kendaraan sebelum dilakukan penindakan di lokasi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dunia futsal di Maluku Utara segera memasuki babak baru dengan rencana pendirian Akademi Futsal Maluku Utara atau AFM yang digadang-gadang menjadi akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi ini diinisiasi oleh Muhammad Tarif Kusubah sebagai wadah pembinaan usia muda yang terarah dan berkelanjutan. Berikut laporan Mosa.
8: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya
9: fasilitas. Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Tori Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torika Suba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
8: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan struktur, dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
9: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
10: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
9: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiran untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Fahmi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Fahmi, selamat sore.
11: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
11: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam dan dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Morotai, Loloda, Galela, Ibu, Ternate, Tidore, Wasilimaba, Patani, Gebe, Kayuagane, Obi, Fala, Bisahaya, dan Taliabu. Untuk kondisi cuaca esok umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari. Hampir terjadi di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,25 hingga 1 meter. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Fahmi, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Ngundi masih badengar pat orang di Proempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, demikian tadi telah orang ikuti penyampaian warta berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur disampaikan oleh Roni Sapan. Nah, sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah orang sampaikan kumandang azan maghrib grip untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muammar ZA Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya?

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Sahabat budaya umat muslimin yang muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat Budaya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wamenham RI Mugianto Sipin dijadwalkan memberikan kuliah tamu terkait penguatan penghormatan perlindungan pemenuhan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia P5HAM di Universitas Hairun pada Juni 2026 mendatang. Agenda ini disampaikan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unhair Ternate Hasan Hamid saat rapat koordinasi bersama Kementerian HAM RI Perwakilan Papua Barat Wilayah Kerja Maluku Utara di Ruang Senat Universitas Hairun Ternate Senin 18 Mei 2026. Hasan Hamid mengatakan Unhair Ternate menyambut baik agenda penguatan HAM yang akan melibatkan

namun diundur ke Juni karena adanya agenda revisi Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM di Jakarta. Burhan menjelaskan Kementerian HAM berharap Unhair dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk penyediaan lokasi dan keterlibatan mahasiswa lintas fakultas. Selain ke Unhair, Wamen HAM RI juga dijadwalkan menghadiri pengukuhan jaringan media cyber Indonesia JMSI di Ternate, serta meninjau kondisi pengungsi di Kabupaten Halmahera Tengah. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Pengolah Badan Evaluasi dan Pelaporan Syahrizal Husain Siraju, Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan Alvan Ser Winaldi Kuilim, serta Pengelola Program dan Kegiatan Emzul Reza Muntaha.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja. Tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

Buat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi

0: hingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi Tahaga Taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari Tahaga Taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Toibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu, empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Sua Kedafota, dorang pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona, ada dua yang dorang pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat Sua itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kepulauan Sula menghadiri kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku yang dipusatkan di Lombok Nusa Tenggara Barat pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan di Lombok itu telah bekerja sama dengan Garuda TV yang menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai kinerja inovasi serta prestasi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sahabat budaya dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sula Vivian Ade Ningsimus, Ketua DPRD Ahkam Gajali, Inspektorat Kepulauan Sula Kamarudin Mahdi, serta perwakilan pemerintah daerah lainnya dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Bupati Kepulauan Sula melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Basiludin Labesi berharap semoga kegiatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh instansi khususnya di lingkungan Pemda Kepulauan Sula untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan di daerah masing-masing.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulung Gue Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matupu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh

0: Pihak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
1: 13 ekor ini asal-usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSD Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Kolitidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
2: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Akita Jawe Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Akita Jawe is a magical place.

Eater Note ya sahabat budaya. Seperti biasa di Selasa malam, torang akan bahas ya mengenai cek viral. Apa saja informasi viral yang akan torang sampaikan ataupun torang bagikan kepada sahabat budaya di edisi malam ini ya. Ups, ada yang jatuh sahabat budaya. Oke, ada sebuah truk pengangkut sampah yang tertelan jalan yang tiba-tiba ambles saat melintas di Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Detik-detik truk terperosot jalan ambles hingga bagian belakang masuk ke dalam tanah ini terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nah sahabat budaya, truk pengangkut sampah tersebut dikonfirmasi adalah armada resmi pada Dinas Lingkungan Hidup DLH Bandung Barat. Peristiwa itu terjadi pada Rabu ya 13 Mei 2026 pagi. Kepala UPT Kebersihan DLH Bandung Barat Imam Fauzi mengatakan truk dengan nomor polisi D9016X itu tengah mengangkut sampah sekitar 2,4 ton. Imam mengungkap narasi yang menyebut bahwa titik ambles terjadi pada sebuah jembatan tidak benar. Dari pemeriksaan petugas di lapangan, titik ambles terjadi pada jalan beton. Imam memastikan tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa tersebut hingga proses evakuasi dilakukan dengan alat berat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sahabat budaya masih di Gamam Gaya malam-malam ya. Nah, Ngoni masih ingat antara ada kasus pelajar Sukabumi yang viral ya di aniaya. Nah, ini ternyata kasusnya ini mandek sampai 7 bulan ya. Nah, ibu korban ini mulai mempertanyakan kinerja polisi. Kasus seorang pria diduga menampar dan memukul seorang pelajar SMK di wilayah Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tidak kunjung usai. Dalam video viral yang tersebar di media sosial Facebook hingga aplikasi perpesanan menunjukkan seorang pria memarahi pelajar yang mengenakan seragam olahraga. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik terlihat pelajar itu memegang pipi diduga akibat dipukul seorang pria yang mengenakan kemeja yang belum diketahui identitasnya. Dalam video itu juga terlihat seorang ibu-ibu yang nampak berusaha melerai kejadian tersebut. Pelajar itu merupakan Ajian Sum Ashar, seorang pelajar kelas 10 SMK 1 Surade asal desa Cikangkung, kecamatan Ciracap. Peristiwa terjadi pada Rabu 19 November 2025. Nah, sampai saat ini sahabat budaya pihak keluarga mempertanyakan keberlanjutan penanganan kasus tersebut karena keluarga korban sudah melaporkan kasus itu ke Polres Sukabumi. Ibu korban Erah mengatakan sudah 7 bulan kasus itu sejak dilaporkan, tidak ada kabar kejelasan keberlanjutan penanganan kasus tersebut. Ia pun menceritakan kronologi kejadian yang dialami anaknya itu. Saat itu anaknya pulang dari sekolah dengan menunggangi sepeda motor. Saat melewati jalan berlubang dan berpapasan dengan pelaku, secara tidak sengaja ban sepeda motor korban mencipratkan air di lubang jalan ke terduga pelaku. Kemudian ini anaknya sampai ditendang, motornya ya ditendang, kemudian wajahnya dipukuli, dadanya ditonjok, dan waktu itu anaknya kesakitan sehingga nafasnya jadi sesak ya. Ia langsung dibawa berobat sedangkan anaknya itu tidak banyak bicara. Mandeknya penanganan kasus tersebut, Era berharap kasus ini segera diselesaikan. Ia pun meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar membantu keberlanjutan penanganan kasus tersebut.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Petang 3 Malam Gaya malam-malam harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Wani semua yang sobat dengar torang di Pro 4 RRI Ternate. Nanti pada pukul 22 torang akan hadirkan Sagu Santai Deng Lagu.

Yo hasi wolo plim kebab so. Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang baku dapat lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Selasa 19 Mei 2026. Ada Kak Karima, juga ada Ko Adrian dan Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Torang Batamangoni sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur di Sagu ya. Mau boleh bergabung bersama torang malam ini di 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695 dengan torang pe nomor WA 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya malam ini yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Rima tunggu ngodep atensi semuanya di kesempatan malam hari ini ya, di program Sagu Santai Deng Lagu. Oke, ini ada Su yang bergabung. Siapa ini? Amat di Kampis. Oh dari Amat. Tunggu ya, Rima terima dulu yang mau bergabung di torang pe layanan telepon. Halo Sagu.
1: Halo Sagu.
0: Santai deng lagu. Asik. Orang tidoren ya?
1: Bukan orang tidoren, orang Jawa.
0: Orang Jawa. Jawa kasa.
1: Ini deng siapa ya? Deng Barima kau nggak Sisi?
0: Rima toh, Sisi di sebelah.
1: Oh, Sisi bisa main Barima ya.
0: Tapi malam ini bukan kakak Sisi ya, ada kakak Roni di sebelah.
1: Iya, sudah Barima sudah.
0: Iyo, ya sampai tuan bilang kata kakak Sisi di sebelah, kon tiba-tiba kakak Roni pe suara yang keluar, kemudian bilang ih kakak Sisi suara sudah berubah lagi.
1: Iyo, ini dengan opal di rumbang bunga.
0: Opal, orang pelaki. Opel itu, kalau opal apa?
1: Opal itu kan terusah bilang sudah terang tahu lagi opal perahasia kong.
0: Orang tuh tahu tuh opel, orang pelaki. Ini mau ganti lagi, tak heran.
1: Opal minta lagu Lina Pemama dulu.
0: Lina Pemama. Oke, Lina Pemama ini spesial untuk sapa-sapa saja.
1: Kalau bukan Lina Pemama, Linda Pemama sudah.
0: Tung setara mau tanya, mau dibahas terus.
1: Oke, Mbak Imas. Salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Rima dan OPT. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Dan suaranya selalu di udara terus.
0: Iya. Yeah.
1: Terus tinggal di Akegali, ke sementara di Kuraba. Terus Ibu Ustazah Ida, semoga sehat selalu. Andi di Batam, di Batam juga. Terus Pak Leo di Hiri. Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya, Bung Ipin, Bung Din di Keluar, semoga sehat selalu. Terus siapa lagi yang saya suruh lupa banyak kong, barang selamat telah bergabung itu jadi.
0: Iko sudah.
1: Semua sudah ya Mbak Rima.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Opaleh di tidore. Oke, satu lagi toran tarima. Halo, Sagu.
2: Halo, Sagu. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Purnama Kak Rima.
0: Purnama merindu. Ya.
2: Iya.
0: Lagi merindu siapa Purnama?
2: Kak Rima.
0: Oh, masa sih? Aku kok 100% enggak percaya ya.
2: Oh gitu ya.
0: Purnama mau dengerin lagu apa?
2: Purnama mau dengerin lagunya ini. Narwana lagu Makassar.
0: Lagu Makassar judulnya?
2: Iya. Tengah Ruana.
0: Itu terus?
2: Iya.
0: Tena Ruwana.
2: Tidak ada duanya.
0: Tena Ruwana. Tena Kabadi Badi.
2: Tidak ada duanya.
0: Siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Ini ada Kang Andi. Kak Rina.
0: Kang Andi siapa?
3: Halo, Mbak Rima.
0: Oh, sekarang sudah main estafet ya? Waduh, alhamdulillah sehat. Ini sudah semakin memperlihatkan ya, memperjelas pertanyaan-pertanyaan selama ini. Asal satu saja janguni baku marah, kunguni baku marah di udara Cukup sudah yang ini dua.
2: Tidak baik begitu. Buku marah-marah.
3: Kami aman, Karima.
0: Aman ya, aman Sentosa. Oke, yang penting aman-aman saja.
3: Ya.
2: Kalau kita buku marah-marah di udara, Kak Rima ya malu lah. Itu bukan tempatnya, Kak Rima.
0: Nanti di belakang-belakang sudah ini baku marah, terserah ini mau banting HP kah?
2: Iya, kalau di belakang, kalau masuk di udara tuh, kalau masuk di HP jangan.
0: Iya, oke ya. Jadi mau dilanjutkan salam-salamnya sama siapa tadi, Kang Andi?
3: Iya, saya menitong aja Mbak Rina supaya ketemu di belakang. Saya cuma ngomong sebentar aja, biar dia aja yang masih yang ngomong.
0: Tapi pertanyaannya kenapa namanya diganti Kang Andi? Kenapa diganti Kang Andi namanya?
2: Kang Andi.
0: Kakang ya. Aduh, Kakang. Aduh.
3: Andi baru.
0: Daeng Andi, Daeng Andi lah. Kalau Kakang kan berarti orang-orang Sunda ya?
3: Sunda.
0: Sunda nanti jadinya.
2: Abang Andi.
0: Oh, Abang. Di sini banyak loh Abang Andi.
2: Ya, Abang Andi
3: bang. Ganti nama aja enggak?
0: Ganti nama apa?
3: Terlalu banyak nama Andi, jadi enggak enaknya gitu kan.
0: Oh gitu. Namanya siapa ya? Kalau terlalu banyak Andi, ganti nama aja. Namanya siapa ya? Andi Pur. Agak aneh ya kedengeran ya. Astagfirullahaladzim. Salam-salam Jo. Jangan ya, waktu habis.
2: Iya, ada Ibu Farida. Ada Farida, ada Pak Widi Dikasi, ada Pak Benicio, ada Mama Indah, ada Bunda El, Bunda Nata Bekija, Bung Din Soai Kubuce, Kak Ipin, Abang Andi, di belakang sana ya semuanya ada Cinta Patar Kacali. Buat Kak Rima, semoga saya selalu bareng keluarga.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan dulu ini pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan. Assalamualaikum dan selamat malam dari Ahmad Kampis. Mau lagu untuk Taken Sango, lagu Borero, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, nanti ditunggu saja ya lagunya akan Rima putarkan di kesempatan malam ini.

Kulegu hanya terdapat dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 25 orang secara serentak. Para penari yang terdiri dari gadis-gadis muda harus yang masih perawan atau belum menikah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa legu-legu mempunyai sifat sakral. Para penari merupakan medium yang masih suci. Kadang ada satu atau lebih penari yang melakukan gerakannya tidak dalam keadaan sadar atau kemasukan roh nenek moyang. Tarian legu-legu ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai keterkaitan dengan adat keramat keraton. Yang unik dari tarian klasik milik keraton Kesultanan Ternate ini adalah bahwa

0: Masih di Sagu Santai Deng Lagu ya, Mama Indah yang mau bergabung boleh ya di line telepon 312-6518 0821-9526-6695 dan WA itu chat saja ya, kalau WA 0853-9853-3951. Untuk semuanya sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan malam ini, halo, assalamualaikum Sagu.
1: Sagu Santai dan Lagu.
0: Oke. Dengan siapa di mana?
1: Andika.
0: Andi.
1: Andika Jambi.
0: Andika Jambi.
1: Sama
0: Rima. Kenapa?
1: Kakak siapa nih?
0: Sama Rima.
1: Oh, Kak Rima. Apa kabar Kak Rima?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Semoga Kak Rima baik-baik saja bersama keluarga di sana.
0: Amin, amin, amin.
1: Sana gimana sana, cerah?
0: Alhamdulillah malam ini lebih baik daripada malam-malam sebelumnya.
1: Di sini panas sekali.
0: Iya, itu panas, Nguni bilang panas sekali. Ya. Ujang, Nguni bilang ujang tuh terus. Kong bagaimana?
1: Ya, ya. Ini panas di sini Kak, dari pagi tadi sampai malam ini.
0: Oke.
1: Saya request lagu dari Kangen Band boleh Kak?
0: Boleh, judulnya apa?
1: 14 hari ku mencarimu.
0: Apa?
1: 14 hari ku mencarimu.
0: 14
1: hari
0: ku mencari dirimu. 14 hari.
1: Andika.
0: Bukan bukan duet maut. Tapi duet. Duet suara kiri-kiri.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Andi, silahkan.
1: Iya. Salamnya pertama-tama buat Nona Dika di Italia Bu. Kalau lagi muter teman monitor, salam sehat, salam sayang, semoga bahagia selalu di sana.
0: Amin.
1: Panjang umur rezeki.
0: So ada salam kabar kah belum?
1: Belum Kak.
0: Eh belum.
1: Sudah 15 hari ini.
0: Berarti berarti lebih banyak ya daripada Kangen Band deh.
1: Ada WhatsAppnya Kak. Ada WhatsAppnya.
0: Kenapa?
1: Dia ada WhatsApp nggak?
0: Katanya terada jaringan.
1: Kalau WhatsApp bisa Kak.
0: Oh kalau WA bisa. Cuma telepon biasa yang nggak bisa ya.
1: Iya iya nggak.
0: Oke.
1: Kak.
0: WA malam ini belum ada sih dari Dika, sudah 15 hari, kasihan.
1: Iya, aduh.
0: Aduh, apa kabar yang jauh di sana?
1: Eh, Dede.
0: Eh, Dede, kalau orang Ternate bilang kalau orang Ternate bilang ada dolado.
1: Eh, Dede, nak bilang itu orang Makassar, eh Kasikna. Metallica.
0: Aduh, salam-salamnya Andi, silahkan.
1: Iya, salamnya buat Dika tadi. Kalau lagi muntah teman-teman Dika ya. Eh, semoga Dika baik-baik saja di sana, tidak terjadi apa-apa.
0: Amin.
1: Terus buatnya Pak Junaidi, Pak Adi Alfarid, Kuhai, Bunda Ustaja, Bunda Natalia. Terus buatnya Andi Batam. Ya, buat kakak sehat selalu, panjang umur,
0: insyaallah.
1: Semoga kakak dan keluarga besar kakak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Amin. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi tanpa Dika ya. Jadi cuma Andi saja. Oke, yang mau bergabung Rima masih tunggu di PATNC malam ini di program Sagu ya. Terang sudah berada di pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Jadi Rima masih tunggu yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, boleh ya bergabung bersama torang malam ini. Deng Kakak Rima, ada juga Tompe Teknik Studio, ada Ko Adrian.

Kepala Dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Masih di Pro 4 RRI Ternate, tentunya masih di program Sagu. Rima masih kasih aktif line telepon untuk ngoni semua sahabat budaya, bisa di 0921 3126518, 0821 9526695. Yang mau bergabung di WA, Rima juga tunggu ngoni pay atensi semua di kesempatan malam hari ini di 0853 9853 3951. Ya, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Apa kabar untuk ini semua yang sementara ini ada badengar 4 orang melalui aplikasi RRI Digital ya, sampai di mana nih torang pesiaran. Pokoknya torang berharap ini semua sehat walafiat ya. Tara kurang satu apapun, insyaallah ini semua aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi kalau malam ini istirahat pun dengan hati yang tenang.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

19 Mei 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk Uni semua yang sober gabung di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab kosleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Torang kembali baku di apa lagi di Kiraha pagi ya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya saya kawal sahabat budaya hingga pukul 11 dengan rangkaian program diawali hikmah pagi. Bagaimana kabar sahabat budaya? Harapan torang semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 3 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dikumandangkan pada pukul 5 lebih 3 waktu Indonesia Timur. Torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: alternatif.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Ya, sahabat budaya, turang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu saat ini menunjukkan pukul 5:41 sahabat budaya di Hikmah Pagi. Deretan lagu-lagu masih dihadirkan ya, jelang nanti turang hadirkan obrolan Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Harar. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Wiraha.
1: Baik sahabat budaya, terima kasih Syukur Rofudofu atas atensi sahabat budaya dan di program Hikmah Pagi. Saatnya torang hadirkan obrolan untuk pagi hari ini bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar, sahabat budaya. Dan tema kita yaitu kunci ketenangan hati dan kelapangan hati, sahabat budaya. Anda bisa bertanya maupun sharing seputar tema yang torang bahas pada pagi hari ini. Dan di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustazah sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Ustazah, untuk tema pagi ini yaitu kunci ketenangan hati dan kelapangan hati. Barangkali untuk pengantar singkatnya bisa diawali terlebih dahulu. Ustazah, silakan.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas kasih Allah, kasih orang mukmin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, kita bersyukur bisa berjumpa pada pagi hari ini lewat udara. Kita disiarkan oleh Allah. Alhamdulillah bagi yang menunaikan ibadah salat subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan salat kita diterima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita ucapkan ya. Salawat dan salam kita haturkan junjungan tercinta Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, tema kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana tadi ya? Saya lupa.
1: Kunci ketenangan hati dan iya, juga kelapangan hati.
2: Kunci ketenangan hati dan juga ketabahan hati.
1: Kelapangan hati ya.
2: Ya, kelapangan, ketenangan dan kelapangan.
1: Kelapangan, benar sekali saja.
2: Ya, ini satu tema yang memang sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, ya.
1: Ya, benar.
2: Karena segala sesuatu itu bersumber dari hati, ya. Ibadah itu dari hati, ya. Bekerja kita dari hati, semua kita dari hati. Walaupun kita sudah merencanakan suatu program, tapi kalau hati itu tidak menarik, hati itu tidak tergerak, maka kita tentu saja, kalaupun kita kerjakan itu juga melakukan diri. Ya. Yep. Maka di sini sangat menentukan adalah ketenangan hati kita. Ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, At-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan tangannya ke dada. Bertakwa itu di sini. Ya. Di sini, dia mengatakan, takwa itu di hati. Ya. Sambil mengisyaratkan tangannya. Ya. At-taqwa hahuna. Jadi kalau hati itu memang bersih, hati itu tenang, ya, hati itu lapang, maka pertama-tama yang kita kerjakan adalah bukan mencari rezeki, tapi kita adalah berhubungan dengan Allah SWT. Ya. Hubungan vertikal kita dengan Allah, horizontal dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minnas. Nah, bersyukurlah kita masih mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Berapa banyak orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka itu enggak gamang ya hatinya, bingung, gelisah, takut walaupun hartanya bertumpuk. Sementara kita yang mungkin pas-pasan ya, kadang belum selesai bulannya, bulannya sudah habis ya. Tapi kita tetap tenang bahwa kita yakin bahwa sungguhnya rezeki itu bukan datang dari manusia tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita sudah sakit, apapun yang dihidangkan kepada kita tentu saja hambar rasanya. Maka bersyukurlah ketika kita masih senang, ketika kita masih dada masih lapang, ketika rasa kita masih normal, maka nikmatilah. Dan tentu saja menikmati rezeki Allah, rahmat Allah, kita juga tidak lupa berhubungan hablum minallah, hubungan horizontal vertikal kita, kita jaga sehingga ketenangan dan kelapangan hati itu akan datang dari Allah SWT. Demikian pengantar dari saya.
1: Baik, benar sekali Ustazah ya, apa yang telah disampaikan sahabat budaya. Jadi memang ketenangan hati itu salah satu nikmat yang didamkan ya oleh setiap orang. Memang ini menjadi idaman untuk orang semua. Jadi dalam Islam ketenangan hati dapat dicapai melalui berbagai cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an dan melalui teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ustazah, bagaimana ya namanya orang kalau butuh ketenangan hati itu kan memang harus memerlukan ataupun juga membutuhkan beberapa hal yang penting untuk dilakukan begitu ya, karena berbagai cara bisa orang dapatkan penenang hati itu gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah melaksanakan sholat gitu. Jadi bagaimana caranya supaya sholat orang itu benaran jadi pemenang hati, bukan sekedar gugur kewajiban begitu Ustazah. Ya, sebelum menanggapi Ustazah, saya ke satu penelpon ya.
2: Baik,
1: torang terima untuk penelpon pagi ini. Ya, hikmah pagi, assalamualaikum.
0: Hikmah pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Dengan Pak Haji Udin di Salero.
1: Ya, Pak Haji Udin di Salero, silakan ke Ustazah, Pak Haji Udin.
0: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar sehat-sehat walafiat. Kabar balik bagaimana saja?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah juga. Dengan topiknya tadi apa?
1: Gampang. Kunci penenang hati, kunci ketenangan hati dan kelapangan hati.
0: Iya, ketenangan hati dan kelapangan hati ya. Ya. Setelah itu ya bisa-bisa dikatakan bahwa saudara kandung lah atau kakak kembar ya. Jadi kalau luaskan hati berarti dia pikirkan juga hal-hal yang positif toh. Karena lapang hati kan berarti besar, luas. Nah, kalau apa namanya ketenangan hati apa itu namanya?
1: Kelapangan hati, Pak Haji Udin, kelapangan hati.
0: Oh, lapang hati ya. Jadi kalau orang ke lapang hati ya berarti dia berpikir hal yang positif ya, karena lapang hati. Kalau sempitnya hati kalau misalnya, berarti dia akan berbuat kata-kata yang tidak baik bagi teman-teman atau pada orang-orang lainnya. Karena sempitnya hati ya. Jadi apalagi sekarang ini, di era seperti ini, kita tahu persis bahwa Indonesia ini masih namanya istilahnya krisis sudahlah begitu lah. Nah, jadi akan pasti orang akan bicara sana sini, pejabat-pejabat sana sini. Pokoknya orang bicara lah pejabat-pejabat lah begitu tuh. Kenapa saya terjadi seperti begini? Karena sempitnya hatinya. Karena kalau luasnya hati ya orang rasa senang, berarti aman-aman saja. Kalau sempit hati ya berarti orang rasa susah. Nah, jadi bagaimana itu saja, nanti saya jelaskan lagi, saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ustazah.
2: Allah, Pak Haji Udin, mudah-mudahan sehat walafiat ya.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, dua kata ini sangat berkaitan ya. Tenang ya, aman, damai, sentosa ya.
1: Benar saja.
2: Artinya bersyukurlah kita yang dadanya lapang ya. Kenapa? Karena dada kita lapang, artinya menerima segala macam ujian, nikmat alhamdulillah. Kemudian ujian atau bala kita astaghfirullah ya. Jadi kita tidak jauh-jauh dari Allah. Ketika kita senang, kita tidak lupa kepada Allah. Dan ketika kita ditimpa suatu musibah, kita juga beristighfar mohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Kalau segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah SWT, maka hati ini akan bersih, hati ini lapang, hati ini senang, tatmain tadi dikatakan. Allah dzikrillah tatmainul qulub. Kalau hati ini sudah kita pasrahkan kepada Allah, lapangkan dada ini dengan segala takdir Allah, baik dan buruk kita yakin bahwa itu datang dari Allah, maka insya Allah kita tidak susah. Ya. Dalam pengertian tidak susah ini, karena memang kita tahu bahwa kalau hari ini kita diberikan pas-pasan, ya itu takdir Allah, kita mengikuti saja. Ya. Kalau misalnya apa income kita itu memang di bawah standar misalnya, seperti biasa, maka kita ikut takdir Allah saja. Ya, kita sesuaikanlah, kita misalnya mengeluarkan pengeluaran kita tadinya mungkin sehari itu 200-300 ribu mungkin, ya karena memang keadaannya kita orang ikut saja, sesuaikan, sesuaikan dengan apa yang terjadi, maka kita orang hati akan lapang. Tapi kalau pendapatan kita sedikit, terus kemauan kita besar, ya maka tentu saja ini sempit terus, tidak merasa lapang, karena ukurannya itu ukuran di atas, tidak ukuran di bawah. Tapi kalau kita ambil ukuran bawah, kemudian diberikan satu rezeki atau rahmat yang besar, maka luar biasa senangnya kita. Dan itu dikatakan syukur nikmah. Ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsi, uman kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah berfirman dalam surah Luqman. Siapa yang bersyukur, ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur berdiri sendiri. Uman kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Dan siapa yang bakhil, siapa yang kufur atas nikmat Allah, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah itu ghaniyyun hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Ya. Jadi kita orang jangan merasa ketika ditimpa sesuatu rasa langsung merasa sempit dada, langsung merasa apa kita ditinggalkan Allah. Ya. Jangan kita ada punya pikiran-pikiran negatif kepada Allah. Ya. Harus husnuzan, karena Allah berfirman, siapa yang bersangka baik kepadaku, maka aku pun akan baik padanya. Dan siapa yang bersangka buruk kepadaku, maka aku akan buruk kepadanya. Jadi dalam keadaan yang bagaimanapun, ya, kita tetap berikhtiar bahwa sungguhnya semua ini datang dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Ketika kita jabatan kita dicopot, ya, bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Ya, Allah berfirman, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka man tasya, wa ta'izzu man tasya, wa tudil man tasya, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya ketika Allah memberikan satu jabatan, Allah punya suka. Ketika Allah menarik, Allah punya suka. Bukan kita manusia punya suka, bukan. Itu kebawahnya Allah SWT. Jadi kita orang, keterserahan kita, apapun jabatan yang kita terima, kita terserahkan kepada Allah SWT. Justru ketika kita terima jabatan itu, jangan cuma senang doang. Kita juga harus berpikir, jangan-jangan ini satu ujian besar, saya kuat kekerada untuk menghadapinya. Ya. Ketika kita ditimpa susah, ya, sempit, ya, maka kita orang juga belum tentu. Kita harus bersangka baik kepada Allah, bahwa sesungguhnya selama ini aku sehat, selama ini aku senang. Ya, ini ujian dari Allah, mungkin Allah menegur aku, ya, karena aku mungkin sudah lupa kepada Allah. Saya kira hal-hal yang positif yang kita ambil, maka semuanya dada akan apa. Demikian.
1: Ya, terima kasih Ustazah, karena Toran juga sudah dibatasi oleh waktu, barangkali menanggapi pertanyaan sebelumnya yang mengenai dengan bagaimana caranya supaya sholat kita itu benaran jadi penenang hati, bukan sekedar gugur kewajiban. Dan tanggapan ini juga sekaligus menjadi closing statement ya Ustazah, ya.
2: Baik.
1: Untuk pagi, silakan Ustazah.
2: Iya, baik. Iya. Jadi itu mereka sudah berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita sudah kita serahkan kepada Allah, ya. Salat itu penenang hati, ya. Mau diterima atau tidak bukan urusan kita, tapi aku harus mengerjakan karena aku rindu kepada Allah. Kenapa? Bukan sekedar untuk menggugurkan dosa, ya, atau kewajiban. Tapi kita itu kan sebenarnya kan ketika datangnya waktu salat itu kita sangat merindukan, ibarat kita itu mau ketemu dengan kekasih. Nah ini kekasih ini, masya Allah, lebih dekatnya, ya. Aku lebih dekat kepada hambaku, lebih dekat daripada urat nadinya. Ini subhanallah. Jadi ketika hamba itu untuk rindu kepada Allah, maka rindu itu untuk menyampaikan semua dan punya keinginan, rasa rindunya itu melepas segala macam rindu itu, ya ketika kita salat, disitulah kita bermunajat, ya. Disitulah kita berkata-kata dengan Allah SWT. Dan Allah paling dekat dengan kita. Maka siapa yang bisa menyadari, merasakan kehadirannya Allah SWT itu ketika kita dalam sholat. Maka salatnya marilah kita orang salat itu kita orang betul-betul ikut aturannya, ada fardunya, ada sunnahnya, ya. Semua kita kerjakan, maka insya Allah saat salat itu, pada saat kita salat itu Allah angkat semua keluh kesah kita, Allah berikan kebahagiaan, bisikan angin segar kepada kita dari Allah SWT. Maka hamba akan tetap dekat dengan Allah SWT. Demikianlah saya sampaikan, mudah-mudahan kita ini menjadi umat pilihan Allah, mudah-mudahan kita disihatkan, ditetapkan iman. Jazakumullah khairan, Allah musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kesediaannya di Hikmah Pagi untuk edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kunci ketenangan hati dan kelapangan hati sudah dibahas sahabat budaya. Semoga bermanfaat, dan tentunya terima kasih juga buat Pak Haji Udin di Salero yang sudah bergabung, serta sahabat budaya yang sobat dengar pagi ini. Selanjutnya torang hadirkan Sapa Kirah diawali penyampaian warta berita pagi sahabat budaya. Saya Toh Ramalan, mohon batabea di Hikmah Pagi sampai baku dapa lagi. Subah jauh.
3: 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kirah.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hayrul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Maisara. Kita ke berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan datanya.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya respon cepat dan akurasi data kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD saat entry meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ekskresian Ternate pada Selasa siang. Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh OPD bersikap proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tim pengawasan, sekaligus memastikan setiap data yang disajikan valid dan tidak menimbulkan multitafsir.
1: Yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan data yang sampai ke data yang valid, data yang benar bisa dijamin kalkulasinya.
2: Sarbin mengatakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melakukan evaluasi, pemantauan serta pendalaman terhadap berbagai isu strategis di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengawasan sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Hasil pengawasan dan rekomendasi dari tim inspektorat harus menjadi bahan evaluasi bagi setiap OPD untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel. Sarbin juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan proses pengawasan ini sebagai momentum pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Nah, karena itu kami berharap tadi, mudah-mudahan hasil-hasil rekomendasi yang disiapkan oleh inspektorat atau tim inspektorat menjadi penting dilakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan tata kelola masing-masing.
2: Dengan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, DPRD Kota Ternate fokus serap aspirasi masyarakat jelang masa sidang ketiga tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menggelar paripurna kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dengan agenda penutupan masa sidang kedua yang berlangsung Selasa sore 19 Mei 2026 dihadiri langsung Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh yang memimpin jalannya paripurna mengatakan menjelang akhir masa sidang kedua, DPRD Kota Ternate telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD guna menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus melihat secara langsung perbaikan perkembangan dan permasalahan program pembangunan di Kota Ternate.
4: Dari hasil reses telah ditemukan berbagai permasalahan dan menjadi catatan penting yang ditemukan di lapangan. Hasil temuan tersebut menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai dokumen awal perencanaan. Usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD pada APBD tahun berikutnya.
3: Amin menambahkan, DPRD juga telah menjadwalkan sejumlah kegiatan yang dimulai dari bulan Mei sampai September 2026 dengan berbagai agenda anggota DPRD.
4: Bulan Mei sampai dengan September 2026, kegiatan pembahasan surat-surat masuk. Bulan Juni, penyampaian, pembahasan, dan penetapan LPP APBD Kota Ternate tahun tahun 2025. Bulan Juni sampai dengan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penetapan RANPERDA. Bulan Juni sampai dengan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penandatanganan KUA PPS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Bulan Juli sampai dengan minggu kedua Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penandatanganan KUA PPS APBD tahun anggaran 2026. Bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan pengesahan APBD perubahan tahun 2026. Minggu kedua dan ketiga bulan September 2026, kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2026. Yang terakhir, tanggal 17 September 2026, penutupan masa persidangan ketiga tahun 2026.
3: Amin menjelaskan, untuk waktu pelaksanaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 berlangsung mulai tanggal 19 Mei sampai 17 September 2026. Untuk kelancaran tugas dan kerja-kerja Dewan pada masa persidangan ketiga tahun 2026, maka diharapkan kepada pemerintah Kota Ternate dapat menyampaikan sejumlah kegiatan bersama anggota DPRD. Reporter Novianti Marasapesi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudia dari Sanana Kepulauan Sula.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan ini diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Labesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
6: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio, 6 unit hand pump, 6 unit antena radio, dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi black spot.
5: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samudra melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Manahati Lestusen mengatakan Gurabati Open Turnamen jadi tarkam terbaik di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
7: Turnamen sepak bola terbesar di Maluku Utara, Gurabati Open Turnamen GOT, dijadwalkan akan digelar pada Juni 2026 mendatang. Panitia pelaksana saat ini terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pembukaan yang direncanakan berlangsung pada 6 Juni 2026. Ajang tahunan ini menjadi hiburan tersendiri bagi pencinta sepak bola di Maluku Utara. Pasalnya, GOT dikenal rutin menghadirkan pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia hingga pemain tim nasional. Salah satu pemain yang dipastikan turun turut ambil bagian adalah Manahati Legiland dan Maluti United tersebut menyampaikan hal itu saat ditemui di Stadion Gorabati pada Senin 18 Mei 2026 ketika meninjau langsung kesiapan venue pertandingan. Manahati direncanakan akan memperkuat Porto FC, salah satu tim yang dalam 3 musim terakhir konsisten menjadi kandidat finalis GOT. Lebih lanjut, pemain kelahiran Maluku itu menilai Gorabati Open Turnamen memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari sisi antusiasme penonton.
8: Pertama tuh antusiasme di sini supporter yang paling pertama itu yang buat kita mau datang main di sini, mau coba apa yang orang selalu bilang tarkam terbaik di Indonesia. Nah, itu dari sini jadi kita insyaallah tergantung kita deh, kakak laki-laki yang punya Porto.
7: Nah,
8: bukan cuman kita sendiri, kita punya teman-teman yang ada dengan kita di sini. Orang bilang memang stadion ini bagus, cuman mungkin dari segi rumputnya saja. Tapi kalau dari stadionnya mungkin ya sudah bisa layak Liga 2 juga bisa. Kalau lebih mana lebih bagus dari segi view mungkin masih bagus ini dari beberapa stadion di Indonesia mungkin Liga 2 nya.
7: Jadi apa solusi yang merasakan ambusur GOT tahun ini?
8: Ah, untuk kalau merasakan itu sudah, kita sudah pernah, soalnya kan pernah datang sama kakak laki-laki di sini juga yang tahun kemarin, jadi sudah lihat oh bagaimana ramainya di sini, jadi sudah tahu, cuman belum merasakan bermain saja di sini.
7: Jadi memang tahun ini sih memang siap untuk merasakan bermain di sini.
8: Iya, mau jadi terjadi tergantung kita pakai laki-laki yang punya port.
7: Menurut dia, meskipun berstatus sebagai turnamen antar kampung atau terkam, atmosfer pertandingan di GOT tidak kalah dengan kompetisi resmi. Ia juga menyebutkan Gorabati Open Turnamen merupakan salah satu tarkam terbaik di Indonesia. Turnamen ini diperkirakan akan kembali menyerut perhatian publik serta menjadi ajang untuk kemampuan bagi pemain lokal maupun nasional. Reporter Faisal Amin melaporkan.

Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Torang kembali bakuda apalagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Bagaimana kabar pagi ini sahabat budaya? Harapan torang semoga sahabat budaya pekabar baik-baik saja. Semua PKA dan sehat walafiat, tanpa ada yang kurang begitu sahabat. Terus juga selalu happy, happy deng happy alias bahagia dah sahabat. Amin, amin, amin. Tetap semangat dalam menjalankan rutinitas pagi ini sahabat budaya. Baik, dan di program Sapa Kiraha ragam informasi dihadirkan sahabat budaya, tentunya deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari yang lagi menjalankan rutinitas pagi ini dan juga santai-santai menikmati sarapan pagi bersama keluarga di rumah ya. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Mas Sanang Baybio dari Anu Wang Batulak ya, sahabat budaya. Lagu daerah dari Makeang, spesial untuk orang Makeang semuanya yang lagi badengar Pro Ampa maupun yang lagi berdomisili di Ternate ya. Mas Sanang Baybio itu artinya kasih sanang telinga, begitu sahabat budaya. Baik, saya hadirkan informasi berikut ini mengenai dengan Wakil Wali Kota Ternate, Bapak Nasri Abu Bakar, meninjau langsung proses perbaikan masjid dan TPQ Ar-Rahman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Ternate. Sahabat budaya, tentunya peninjauan tersebut dilakukan bersama pengurus masjid dan TPQ Ar-Rahman yang sebelumnya telah menyampaikan kondisi bangunan serta permohonan bantuan kepada pemerintah Kota Ternate. Dalam kunjungan itu, beliau melihat progres pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan meliputi pembangunan teras masjid, lantai 2, ruang sholat perempuan, hingga fasilitas tempat wudhu. Di hadapan pengurus dan masyarakat, beliau juga menyampaikan permohonan maaf ya, karena pemerintah Kota Ternate belum dapat merealisasikan bantuan pembangunan sebagaimana yang diharapkan warga. Menurut beliau, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga sejumlah kebutuhan pembangunan belum dapat sepenuhnya diakomodasi gitu ya. Meski demikian, Wakil Wali Kota juga menegaskan tetap berkomitmen membantu proses perbaikan rumah ibadah tersebut melalui yayasan Nasab yang didirikannya. Untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca maupun update melalui RRI. Oke, melalui rri.co.id.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas, helmmu untuk melindungimu.

0: Ya, sahabat budaya masih di Sapa Kiraha ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.52. Torang akan lanjutkan kembali Sapa Kiraha di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sapa Kiraha.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Sahabat Budaya, pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke 11 tingkat Kabupaten Halmahera Tengah di Desa Banemo, Kecamatan Petani Barat semakin semarak dengan digelarnya cabang perlombaan Fahmil Quran dan Kaligrafi yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian MTQ sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Tidak hanya melalui tilawah, tetapi juga melalui pemahaman isi kandungan Al-Quran serta seni menulis ayat-ayat suci dengan indah dan penuh makna. Lomba Fahmil Quran berlangsung penuh antusias dan kompetitif. Para peserta menunjukkan kemampuan dalam menjawab pertanyaan seputar ilmu agama, kandungan Al-Quran, hadis, hingga wawasan keislaman lainnya. Sementara itu, cabang lomba kaligrafi menghadirkan karya-karya terbaik para peserta yang menampilkan keindahan seni Islam melalui goresan ayat suci Al-Quran. Panitia pelaksana mengatakan bahwa pelaksanaan lomba Fahmil Quran dan kaligrafi diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya Islam. MTQ ke-11 di Desa Banemo menjadi momentum mempererat uhuwah Islamiyah serta memperkuat siar Islam di Kabupaten Halmahera Tengah. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix seperti dengan pemangku kepentingan pariwisata agar dapat menciptakan atau melahirkan ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3 Kemenpar Raden Wisnu Sindu Trisno mengatakan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam menggerakkan investasi, mengelola destinasi, dan menciptakan produk wisata yang berkualitas. Ia juga menyoroti peran penting asosiasi dalam ekosistem pariwisata Indonesia. Dalam ekosistem pariwisata Indonesia, asosiasi dinilai sebagai prime mover atau penggerak sekaligus jembatan penghubung antara pemerintah dengan industri pariwisata, pengguna, masyarakat, hingga wisatawan. Kolaborasi dengan asosiasi menurut Kemenpar adalah sebuah langkah strategis, termasuk untuk akselerasi promosi pariwisata nasional. Sampai di sini kabar kiraha pukul 7. Saya Ahmad Rabalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai terima aku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Sapa Kira bersama Atoh Ramalan sahabat budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus bersama Proampa Ternate. Tentunya siaran Proampa Ngoni bisa mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Jadi buat Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store sahabat budaya. Ya, tentunya dorang juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Saya masih punya ragam informasi pagi ini sahabat budaya. Tentunya deretan lagu-lagu enak juga masih menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil beraktivitas pagi hari ini ya. Untuk itu, tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Soya-soya dulunya digunakan untuk mengobarkan semangat para prajurit Kesultanan Ternate dalam menyerbu benteng Nostra Senora del Rosario atau oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Benteng Castella. Penyerbuan itu dipimpin oleh Sultan Babullah karena ayahnya, Sultan Hairun, dibunuh dengan kejam oleh bangsa Portugis. Pertempuran ini juga menjadi awal kebangkitan masyarakat dalam mengusir tentara Portugis. Untuk mengabadikan peristiwa heroik tersebut, para seniman kesultanan kemudian menciptakan dan mengembangkan sebuah tarian yang disebut Tarian Soya-Soya. Tarian ini biasanya dibawakan penari pria yang mengenakan pakaian prajurit kesultanan berwarna kuning.

0: Kiraha.
1: Balik lagi di Sapa Kiraha Sahabat Budaya. Pemerintah Kota Ternate kembali meraih pengakuan di tingkat nasional atas keberhasilannya menjalankan program pembangunan daerah. Wali Kota Ternate, Bapak M. Tauhid, menerima penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Bapak Maruarat Sirait, atas capaian pemerintah Kota Ternate dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang berlangsung di Lombok pada Selasa 19 Mei 2026, Sahabat Budaya. Atas prestasi tersebut,

Pemerintah Kota Ternate juga mendapatkan insentif sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Tentunya bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap daerah yang dinilai berhasil menjalankan program prioritas nasional, terutama dalam pengurangan angka kemiskinan dan percepatan penanganan stunting, sahabat budaya. Ya, Pemkot Ternate berharap penghargaan tersebut menjadi energi baru ya dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, unggul, dan berdaya saing tentunya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menetapkan penerimaan program rumah tidak layak huni RTLH di 2026 yang tersebar di 10 kabupaten kota. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Ibu Musrifah Al-Hadar mengatakan Gubernur Maluku Utara Ibu Sri Laos telah menandatangani SK penerimaan bantuan tersebut. Tentunya sahabat budaya, menurut beliau pelaksanaan program RTLH tahun ini akan diperketat sesuai SOP berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan tahun sebelumnya. Berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program di 2025 menjadi bahan evaluasi agar pekerjaan tahun ini dapat berjalan lebih maksimal. Sahabat budaya, ya, Ibu Musrifah juga menyampaikan bahwa adanya kenaikan pagu anggaran pembangunan RTLH di 2026, sahabat budaya. Jika sebelumnya bantuan per unit sebesar 50 juta rupiah, kini meningkat menjadi 60 juta rupiah. Selain itu, alokasi biaya tukang juga naik dari 10% menjadi 15%. Yang pasti, sahabat budaya, total anggaran pembangunan RTLH tahun ini mencapai lebih dari 40 miliar rupiah untuk sekitar 1.200 unit rumah. Mulai dari pembangunan baru, dapur hingga rehabilitasi rumah.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sapa Kiraha.
2: Sahabat budaya, torang sudah di segmen terakhir ya. Dan di segmen ini torang tuntaskan informasi kali ini. Informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Rabu 20 Mei 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jailolo, Patani, GB, Widi, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu Kau, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Mengenai dengan peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Peringatan dini gelombang tentunya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Ya sahabat budaya, itu dia informasi terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Rabu 20 Mei 2026. Semoga bermanfaat dan tentunya menjadi acuan untuk nguni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini sahabat budaya. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id maupun mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Waktu menunjukkan pukul 7.57, orang akhiri program Sapa Kiraha untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon Batabeas, ya tentunya mohon Basiloloa juga. Terima kasih, syukur dafu-dafu atas atensinya, sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan subajo.
3: Mix by mix, the non-stop dance.

Sahabat Budaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menghadirkan kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku yang dipusatkan Lombok, Nusa Tenggara. Ya, maksud kami dipusatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Lombok itu telah bekerja sama dengan Garuda TV yang menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai kinerja, inovasi, serta prestasi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adening Simus, Ketua DPRD Akam Gajali, Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi, serta perwakilan pemerintah daerah lainnya dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Bupati Kepulauan Sula melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Basiludin Labesi berharap ke depan kegiatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh instansi khususnya di lingkungan Pemda Kepulauan Sula untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintah, serta mendorong percepatan pembangunan di daerah masing-masing. Kegiatan yang berlangsung di Lombok tersebut menjadi salah satu momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang inovatif, profesional, dan berprestasi. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix seperti dengan pemangku kepentingan pariwisata agar dapat menciptakan atau melahirkan ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3 Kemenpar Raden Wisnu mengatakan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam menggerakkan investasi, mengelola destinasi dan menciptakan produk wisata yang berkualitas. Ia juga menyoroti peran penting asosiasi dalam ekosistem pariwisata Indonesia. Dalam ekosistem pariwisata Indonesia, asosiasi dinilai sebagai prime mover atau penggerak sekaligus jembatan penghubung antara pemerintah dengan industri pariwisata, pengguna, masyarakat hingga wisatawan. Kolaborasi dengan asosiasi menurutnya adalah sebuah langkah strategis termasuk untuk akselerasi promosi pariwisata nasional. Wisnu menyoroti saat ini dunia pariwisata nasional mengalami sejumlah tantangan termasuk tantangan mengenai aksesibilitas dan konektivitas berupa harga tiket mahal dan harga aftur meningkat yang menyebabkan maskapai penerbangan mengurangi atau mengalihkan rute. Selain itu, anggaran promosi hingga pengembangan produk yang kompetitif juga menjadi tantangan. Produk wisata bukan hanya sekedar objek wisata atau destinasi wisata, tetapi juga soal pengalaman wisata, sebuah faktor yang membuat wisatawan ingin kembali lagi ke destinasi wisata. Tantangan-tantangan tersebut menurutnya menekankan pentingnya kolaborasi agar pariwisata Indonesia menjadi lebih maju dan lebih tangguh. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 8, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun paku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Google Play Store. Sama juga bisa akses Torang Pay portal resmi rri.co.id. Jadi di laman rri.co.id, Sahabat Budaya bisa streaming siaran RRI seluruh Indonesia, termasuk Pro 4 Ternate. Jadi selain Ngoni bisa mendengar siaran RRI, Ngoni juga bisa baca maupun update informasi tentunya, sahabat ya. Jadi silakan Ngoni bisa kunjungi Torang Pay siaran streaming aplikasi maupun rri.co.id ya. Baik sahabat budaya, tanggal 20 Mei 2026 memperingati sejumlah hari penting yang dirayakan secara nasional maupun internasional. Tentunya di Indonesia tanggal ini menjadi momentum peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas sahabat. Selain Harkitnas, ada beberapa peringatan global yang jatuh pada 20 Mei, mulai dari Hari Artritis Autoimun Sedunia, Hari Lebah Sedunia, Hari Meteorologi Sedunia, hingga Hari Bunga dan Hari Produk Sedunia. Nanti orang akan ulas DP informasinya sahabat budaya di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan untuk sahabat budaya yang mau gabung bisa ya, yang mau share informasi, yang mau berbagi cerita, boleh sahabat budaya bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pro 4, dengan siapa di mana? Oke, sepertinya ada kendala sahabat budaya. Baik, di baca cerita pagi terang hadirkan sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Baca cerita pagi di Pro.

dengan jiwa yang berseri-seri. Hari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompa semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompa kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Sahabat budaya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tahun 2026 menjadi peringatan Harkitnas ke-118 yang mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut dikenal sebagai salah satu tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Peringatan Harkitnas umumnya diisi dengan pelaksanaan upacara bendera di instansi pemerintah, sekolah, dan berbagai lembaga. Momen ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ya, tentunya juga pada hari ini diperingati sebagai Hari Artritis Autoimun Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit artritis autoimun, sahabat budaya. Ya, artritis autoimun merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendi sehingga menimbulkan peradangan, nyeri hingga gangguan pergerakan, sahabat budaya. Beberapa jenis penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah rheumatoid arthritis dan psoriatic arthritis, sahabat budaya. Melalui peringatan ini, berbagai organisasi kesehatan mengajak masyarakat memahami gejala, pentingnya diagnosis dini serta dukungan bagi para penyintas arthritis autoimun, sahabat budaya. Lalu juga Hari Lebah Sedunia yang diperingati setiap 20 Mei, sahabat budaya. Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya peran lebah sebagai ekosistem dan ketahanan pangan. Lebah berperan sebagai penyerbuk alami bagi banyak tanaman pangan dan tumbuhan berbunga. Kehadiran lebah membantu proses reproduksi tanaman yang berdampak pada produksi buah dan sayuran. Sahabat budaya, peringatan Hari Lebah Sedunia juga mendorong upaya perlindungan populasi lebah yang saat ini menghadapi ancaman akibat perubahan iklim, penggunaan pestisida, dan tentunya kerusakan habitat.

0: Hey, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hei, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, torang lanjutkan program Bacarita Pagi di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.